0: Dukakan hati Tuhan atas segala kelemahan kita hari ini. Marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan Sang Sumber Kasih, inilah seru pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah kami, karena kami belum mampu mewujudkan kasih secara benar dan tulus. Dan ampunilah kami, karena seringkali kami justru menyakiti hati sesama dan mendukakan hatimu. Atas segala dosa dan pelanggaran kami ini, kami memohon pengampunan dan belas kasihmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendasarkan doa pertobatan kami. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri.
1: Ibu Bapak, Saudari-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa kelemahan kita di hadapan Allah, karena seringkali kita belum mampu untuk menyatakan kasih Allah secara utuh dalam hidup kita, maka sekarang terimalah berita kasih, berita pengampunan, sekaligus berita pengharapan bagi kita sekalian. Surat 1 Yohanes 4 ayat 10 memberikan kesaksian kepada kita yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur pada Allah.

0: jangan duduk kembali.
1: Kasih Allah besar kepada kita, bahkan dalam pujian yang kita nyanyikan tadi, tidak terhingga dan ajaib benar dalam setiap laku hidup kita hari lepas hari. Ibu bapak, saudari-saudara, kita bersama akan menghayati kasih Allah yang besar itu melalui refleksi sabda Tuhan. Dan oleh karena keterbatasan dan kelemahan kita, mari kita bersama memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali menghampiri tahtamu Tuhan. Kami sungguh diingatkan betapa kasihmu besar bagi hidup kami. Betapa cintamu Tuhan tak terhingga, bahkan ajaib dalam hidup kami. Kehidupan kami sendiri, keluarga kami yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau satukan kami dalam persekutuan yang indah. Pekerjaan, orang-orang yang kami jumpai, dan berkat-berkat sebagai wujud kasihmu yang lainnya Tuhan, yang senantiasa engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan karena begitu engkau mengasihi dan mencintai kami. Pagi hari ini kami bersama akan merefleksikan kasihmu itu. Tapi juga sekaligus kami mau bersama Tuhan belajar menanggapi dan meresponi kasihmu dalam hidup kami dengan sikap hidup yang benar, yang seturut dengan kehendakmu. Kami mau belajar melalui refleksi sabdamu di bulan Alkitab ini. Maka kiranya kuasa rohmu yang kudus memampukan kami, sehingga kami sungguh boleh mengerti, memahami sapaan sabdamu, dan boleh mengajarkan atau boleh mewujud nyatakan sapaan sabdamu itu dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya rohmu yang kudus memperkatakan dan memampukan kami, tapi juga sekaligus rohmu yang kudus memampukan hambamu yang terbatas ini, sehingga boleh menjadi alat bagi pewartaan sabdamu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Bacaan pertama pada ibadah minggu hari ini terambil dari Roma 13 ayat 8-14. Roma pasal 13 ayat 8-14 yang demikian. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam berpesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dalam ibadah minggu hari ini, pada minggu sekaligus pembukaan bulan Alkitab, diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-18. Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop tentang menasihati sesama saudara yang demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia mendengar dan memelihara firman Tuhan. Sabdamu abadi.

Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya bapak ibu sekalian? Semuanya sehat? Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, kesempatan untuk bersama-sama berhimpun, berkumpul, bersekutu di rumah Tuhan ini. Bapak ibu, pagi hari ini jam 7 pagi adalah ibadah kita yang terakhir di gedung gereja Sanggrahan. Besok tanggal 13, kalau Bapak Ibu mau bergereja di gedung Sanggrahan, harus datang pukul 6 pagi. Lebih enak sepertinya ya jam 6 gitu. Apalagi yang wilayah-wilayah barat gitu, seperti saya gitu. Tapi setelah jam 6 saya juga masih jam 8 dan jam 17 masalahnya gitu ya. Jam 6 sampai jam 7 Bapak Ibu, wah, Pak Waloyo langsung bisa jalan-jalan nampaknya ya. Nah, jam 6 lalu kita akan kembali ke gedung gereja induk Bapak Ibu, meskipun belum sempurna, tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkati sehingga gedung gereja induk boleh semakin baik, semakin sempurna. Pukul berapa Bapak Ibu gedung gereja induk? Pukul 8 sekaligus, nah ini, sekaligus sekolah minggu ya. Keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak kecil sekolah minggu, puji Tuhan agak sedikit longgar jamnya gitu ya, jam 8. Jadi Bapak Ibu, jam 8 di gedung gereja induk dan jam 17. Nah, kita akan trial Bapak Ibu atau uji coba selama 2 bulan. Nanti majelis gereja akan membelikan form evaluasi sedang di apa? Dipersiapkan oleh ibu bapak sekretaris atau ibu-ibu sekretaris gitu ya, dan dibantu dengan yang lain tentang form evaluasi ibadah kita jam 6, jam 8, jam 17, baik nanti akan diberikan melalui Google Form maupun melalui hard copy. Jadi Bapak Ibu ngisi aja secara jujur gitu ya, lalu kemudian nanti untuk menjadi evaluasi kita bersama. Jadi oh ini begini dan lain sebagainya. Nanti di setelah 2 bulan kita uji coba, kita akan bersama-sama melihat evaluasi dari Bapak Ibu, lalu kemudian kita akan memutuskan fix jam ibadah di bulan ini September, Oktober, berarti November. Nanti fix ibadah atau November atau Desember kita fix ibadahnya seperti apa berdasarkan dari hasil masukan evaluasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon partisipasinya Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form evaluasi dari majelis gereja. Bapak Ibu saudari-saudara, minggu hari ini kita bersama-sama memasuki bulan September, dan itu berarti pula kita bersama-sama memasuki bulan Alkitab. Panitia bulan Alkitab telah men-share beberapa kegiatan kita Bapak Ibu, dan di tahun ini fokusnya adalah apa Mas Budi? Sabda ilahi gitu ya, sabda ilahi yang mewujud dalam menginspirasi budaya digital. Kita di wilayah-wilayah diingatkan atau diajak oleh panitia untuk membuat konten Bapak Ibu. Nah, buat konten ini wilayah 5 itu ketika di-share itu sepi nyenyet gitu ya. Kepiye iki kontene? Nah, gitu ya. Mudah-mudahan di wilayah lain tidak, sehingga nanti kita wilayah 5 boleh belajar dari wilayah lain gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, minggu hari ini tema kita adalah saling mengasihi dan saling menasehati sebagai murid Kristus. Di bacaan kita Roma 13 dan Injil Matius 18. Kalau kita mau perhatikan kehidupan kita saat ini, realitanya adalah harus diakui Bapak Ibu saudara-saudara, perkembangan dan kehidupan zaman itu terus berubah. Perubahan adalah sebuah keniscayaan tentu. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu tidak pernah berubah. Dia akan terus menerus gitu ya. Jadi tidak pernah berubah, maka perubahan itu tetap ada, tidak pernah ada statis apapun itu Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi perubahan tentu bersifat dua macam, baik itu sifat positif maupun sifat kurang positif gitu. Pasti itu
dalam setiap hal adanya perubahan pasti akan disikapi secara positif maupun kurang positif. Nah, realita kita saat ini perubahan-perubahan zaman, generasi-generasi baru yang begitu luar biasa, kemudian digitalisasi media sosial yang begitu melimpah sehingga arus informasi enggak bisa kita bendung lagi gitu ya. Arus informasi yang setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik ya, setiap detik itu kemudian kita bisa mengupdate. Contoh kecil Bapak Ibu, saya masih ingat dulu gitu ya, dulu ketika saya pribadi mau mengupdate, mau melihat terkait dengan hasil pertandingan sepak bola itu pagi-pagi jam 6, setengah 6 itu kita lihat namanya Lensa Olahraga gitu ya, gitu ya. Siapa ya dulu hostnya ya? Franda sepertinya ya. Kemudian kalau yang di Trans 7 itu ada lagi Bapak Ibu, saya lupa gitu ya. Jadi ada Lensa Olahraga, ada kemudian siang itu One Stop Football gitu ya, itu dan sebagainya. Jadi mau melihat hasil pertandingan tadi malam sepak bola antara klub ini dengan klub ini, kita manteng. Saya masih ingat 2006-2007 gitu, sambil pakai apa seragam sekolah gitu, pasti mantengi televisi itu. Oh, tadi malam kalau nggak sempat nonton, oh menang dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu, melalui gadget, melalui smartphone gitu ya, itu kita bisa melihat real time. Jadi misalnya pertandingan jam 1 malam gitu ya, kita jam 1 5 menit aja kita juga sudah bisa melihat skornya. Oh, masih 0-0. Oh, ternyata pertandingan 5 menit itu sudah ada yang kebobolan, sudah ada yang bisa unggul. Itu bisa real time Bapak Ibu. Jadi kalau dulu saya harus nunggu pagi jam 6 baru bisa melihat skor tadi malam, hasil pertandingan, kalau sekarang bisa dengan sangat mudahnya. Real time-nya jam berapa nanti lihat. Wah, ini kok Real Madrid ini kok sudah kalah ya, kira-kira begitu ya, dan sebagainya. Jadi jadi kita bisa melihat, itulah teknologi Bapak Ibu, digitalisasi dan media sosial yang begitu luar biasa. Tentu kemudian ini menjadi suatu yang positif karena kita dengan begitu cepat mendapatkan informasi. Ada di antara Bapak Ibu dulu yang masih kirim-kirim surat tentu ya, kepada saudara gitu ya, kepada keluarga gitu. Saya dulu juga kirim surat ke mas saya di Jakarta sekitar tahun 2005, 2004 mungkin. Lalu kemudian dikirimi wesel Bapak Ibu, wesel gitu ya. Papan pengumuman di sekolah SMP gitu, ada wesel, titip wesel itu. Ada nama saya tertera itu, wah senengnya luar biasa gitu ya. Nah, sekarang sudah, lalu kemudian transfer ke bank, maaf, lalu kemudian ATM, sekarang sudah apa-apa lewat smartphone. Begitu cepatnya. Tetapi tentu perkembangan positif ada perkembangan yang kurang positif tentunya Bapak Ibu saudara-saudara. Apa refleksi saya, tetapi mungkin bisa berbeda, saya melihat ya orang semakin individualis gitu ya. Bahkan keluarga-keluarga sekarang semakin intensitas bertemu, intensitas berbincang bersama itu semakin menurun gitu ya, harus diakui. Karena apa? Anak-anak kita atau kita sendiri gitu lebih intens berbincang, berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di dunia maya, yang di luar sana. Sepertinya kita bareng-bareng bersama, tetapi gak ada komunikasi yang intens. Lalu ketika ditanya dan lain sebagainya gitu, seringkali jawaban kita tidak nyambung karena fokus kita ada di percakapan kita di dalam smartphone kita. Nah, lalu apalagi ya, karena kurangnya komunikasi dan lain sebagainya, nampaknya menurut saya itu orang masyarakat gitu ya, kita itu semakin individualis ya. Arahnya mungkin belum sampai ke sana, tetapi agak kecenderungan orang semakin individualis. Tentu tidak hanya karena digitalisasi dan media sosial, tetapi juga tuntutan ekonomi, kemudian kesibukan, kemudian juga budaya urbanisasi dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat dan lain sebagainya itu
kadang-kadang sudah mulai semakin menurun atau menipis kadarnya, gitu ya. Lalu apa nilai-nilai empati itu, saya melihat juga kadangkala sudah mulai menurun. Ada banyak faktor tentunya Bapak Ibu, tidak hanya satu dua faktor, tapi ada banyak faktor. Salah satunya adalah di era sekarang ini, mohon maaf ya, kita itu tidak bisa membedakan mana yang betul-betul membutuhkan, mana yang sakjane tidak gitu. Itu sekarang itu sudah sangat sulit Bapak Ibu. Ketika mohon maaf kita sedang ke pusat perbelanjaan, lalu kemudian ada yang meminta-minta gitu, itu kita itu nek dulu mungkin ya oke lah kita memberi seberapapun, tapi sekarang itu kadang sulit untuk membedakan itu betul-betul ya betul-betul butuh atau enggak ya. Orang yang datang ke tempat kita ketok-ketok pintu gitu ya, meminta, apakah itu dengan proposal atau itu dengan tidak proposal, itu kan era sekarang itu sudah agak sulit ya Bapak Ibu ya, yang memang betul-betul butuh atau ini tuh ya modus, kira-kira seperti itu. Dan banyak faktor-faktor lainnya, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai empati itu saat ini juga sudah mulai tergradasi, sudah mulai agak menurun dan lain sebagainya. Nah, di tengah realita kehidupan kita yang demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kita diingatkan pada identitas kita, gitu ya, pada identitas kita sebagai orang percaya, identitas yang ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu ditegaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa engkau adalah murid-muridku jikalau engkau saling mengasihi. Dan nampak-nampaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, identitas yang ditegaskan, diteguhkan, dilabelkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita itu tidak pernah expired. Sepanjang kehidupan zaman, identitas kita itu tetap relate Bapak Ibu. Hanya mungkin caranya, hanya mungkin bentuknya yang kemudian menyesuaikan kondisi zaman, tetapi tetap relate. Tetap kemudian apakah masih fungsional, apakah kemudian masih enggak toh mengasihi itu masih apa ya? Masih relate enggak toh? Ya masih sangat relate sekali. Meskipun zaman sudah sangat berubah, justru sekarang orang semakin individualis, justru semakin menurunnya nilai-nilai empati dan kemanusiaan, kita semakin diteguhkan kembali pada identitas kita, pada jati diri kita sebagai murid Kristus, yaitu kasih. Dasarnya apa? Kita semua sudah sangat memahami Bapak Ibu, bahwa di Injil Yohanes 4 ayat 7 tadi, dalam perintah Tuhan, Tuhan menegaskan kepada kita, mohon maaf bukan Injil tapi surat 1 Yohanes 4 ayat 7 dalam perintah Tuhan tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi Allah yang telah mengasihi kita, dan kasih itu berasal dari Allah, dan kita diingatkan untuk mewujudnyatakan kasih itu. Jadi dasar dari kasih itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebat kita, tetapi kasih itu berasal dari Allah. Kita akan melihat teks kita di Roma 13 ayat 8-14 dan Injil Matius 18 ayat 15-20 Bapak Ibu. Yang pertama dari Roma 13 ayat 8-14, di sana dikatakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat atau hukum Tuhan. Jadi Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ketika kita hidup dengan kasih, hidup dengan mengasihi, gitu ya, itu berarti kita sudah memenuhi, sudah melakukan, sudah menggenapi hukum Taurat. Maka di dalam surat Roma pasalnya yang 8, ayatnya yang ke-8, pasal 13, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Tuhan, hukum Taurat. Dan itu selaras, sejurus dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam hukum kasih. Gitu ya. Jadi semua kitab nabi-nabi, gitu ya, semua apa yang tertulis dalam kitab suci itu tergantung pada kedua hukum itu tadi. Jadi kalau ini menurut saya sudah sangat melekat dalam diri kita, bahwa kasih
yang kita kerjakan, kasih yang kita lakukan itu selaras dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kita lakukan itu menggenapkan hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan sebagainya, tetapi ternyata ketika motivasi kita lakukan bukan berdasarkan kasih, apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Jadi kalau dari sini berarti kita bisa belajar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, itu harus didasarkan pada kasih. Itu Bapak Ibu. Di rumah deh, kita nyapu, sederhana. Kita cuci piring, sederhana. Itu didasarkan pada kasih. Gitu ya. Kalau tidak didasarkan pada kasih, jelas gitu ya. Outputnya, kita nyapu dengan gedumel, dengan grundel, dengan marah-marah, dengan gak ikhlas gitu. Kita nyapu dengan suara-suara yang mungkin brabruk-brabruk. Pernah Bapak Ibu? Saya kira pernah gitu ya. Jadi ya, saya kira pernah gitu ya, nyapu tapi dengan brabruk-brabruk. Karena apa? Didasarkan pada kemarahan, didasarkan pada kekecewaan gitu ya, didasarkan pada sikap hati yang bukan kasih gitu ya. Nah, ini daripada omahe reget ora apa-apa ya Pak ya, daripada brabruk-brabruk gitu ya. Oke. Itu boleh, tetapi ya ya enggak begitu Pak gitu kira-kira ya, ya enggak begitu gitu ya. Ya kadangkala kita pernah terjebak dan terjatuh pada itu iya. Moto bukune bojone buruk-buruk gitu ya. Enggak curhat ya Bapak Ibu, tetapi kadang-kadang begitu kira-kira gitu ya. Gitu. Duk-duk gitu ya, disertai dengan kerah matamahan mulut kita gitu. Senyum. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, apapun gitu ya, kita diajarkan karena semua yang kita lakukan gitu ya tergantung pada kedua hukum itu gitu ya. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya, itu tersimpul, terdasar pada kasih. Itu memang enggak mudah Bapak Ibu, tantangannya itu enggak mudah. Baru marah kok Mas. Ya nyapu pun juga disertai dengan ya gitu ya, cuci piring, saking semangatnya gitu. Enggak saking semangatnya gitu ya, gitu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diingatkan pada itu kembali gitu ya. Kita diingatkan pada itu kembali. Tentu saya kira dan saya yakin mengimani betul bahwa kita semua itu sudah melekat, ngerti saja nih. Tetapi pada posisi-posisi tertentu, pada situasi-situasi tertentu, ya kita melakukan bukan dengan kasih tetapi dengan keterpaksaan dan kemarahan. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, di Injil Matius 18 ayat 15-20 dijelaskan di sana bahwa kasih itu mewujud dalam hidup sehari-hari. Jadi kasih itu mewujud dalam hidup sehari-hari. Kasih itu tidak hanya di dalam mulut kita, tetapi mewujud dalam hidup sehari-hari. Bagaimana? Secara sederhana, Matius 18 mengajarkan kepada kita tentang menasehati sesama saudara. Dan sekali lagi, ini sesuatu yang di era sekarang itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa? Maksudnya benar, ning ulung tentu bener gitu ya. Maksudnya baik belum tentu diterima dengan baik. Sekali lagi, di era sekarang sangat tidak mudah. Maka apakah kemudian menasehati saudara kita, sesama kita, kemudian kita skip saja, kita ya udah enggak usah sajalah, kita biarkan saja. Justru ketika kita biarkan, kita tidak sedang menunjukkan kasih tetapi menjerumuskan. Tetapi bagaimana Mas? Kadangkala kemudian ketika kita memberitahu, kita kemudian menegur, malah salah tompo. Nah gitu ya. Malah salah tompo, malah kemudian kita memberitahu baik-baik tetapi ya itu tadi salah tompo, sehingga mereka itu justru ya menyerang atau kemudian menyakiti dan sebagainya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sama seperti yang sudah sering saya sampaikan, zaman edan, ora edan, ora keduman, apakah kemudian kita akan menjadi pribadi yang ikut edan? Kan tidak. Wong jujur uripe mujur ning malah ajur. Apakah kita menjadi pribadi yang nek ngono wis ora usah jujur wae? Kan juga tidak.
Kan gitu. Kita tetap harus menjadi pribadi yang waras, pribadi yang benar, begitu ya. Meskipun lingkungan kita edan, kita harus menjadi pribadi yang jujur, meskipun jujur itu kadangkala justru membuat kita acur. Sama juga ketika kita diingatkan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menasehati saudaramu, tetapi seringkali justru menjadi sesuatu yang salah paham, bukan berarti kemudian kita harus berhenti untuk melakukan itu. Mungkin metodenya, mungkin caranya, mungkin waktunya yang kemudian kita harus adjust ulang, kita harus tata ulang. Tetapi perintahnya tetap sama. Hanya caranya, hanya waktunya yang kemudian harus kemudian kita tata sedemikian, termasuk juga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita yang harus kita tata sedemikian sehingga tidak menjadi

berdosa itu tegurlah di bawah empat mata. Tentu ditegur dengan kasih, dengan cara, dengan enggak usah saudara kita lah, suami kita atau istri kita itu pun juga enggak mudah toh Bapak Ibu. Kita harus betul-betul ngerti selai kapan waktunya gitu ya. Ora kesusu, ora kemudu kudu. Lalu kemudian kalimat-kalimat apa yang akan keluar dari mulut kita itu kan betul-betul di era sekarang itu, ya mungkin gak hanya era sekarang, tapi juga era dulu juga begitu. Karena apa? Supaya tidak salah tompo, tidak salah dalam memahami. Maksud kita benar, tetapi kalau tidak dikerjakan dengan baik, ya benar neng ora pener gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan mengingatkan kita, menginginkan kita supaya kita mewujudkan kasih secara nyata, secara konkret dalam hidup kita. Sesuatu yang benar, tetapi juga sekaligus sesuatu yang benar dalam hidup kita. Kita diingatkan itu. Meskipun sekali lagi Bapak Ibu di era sekarang tidak mudah, itu bukan berarti kemudian kita berhenti di dalam mengasihi, bukan berarti kita berhenti untuk memberitahu, bukan berarti kita berhenti untuk menasihati, bukan, tetapi dengan cara yang lebih baru, ditata ulang, adjustment, atau kemudian dengan ngerti selai dan lain sebagainya. Kita diingatkan untuk itu. Maka bacaan kita yang pertama Roma 13 maupun bacaan Injil menegaskan kepada kita identitas kita sebagai murid Kristus harus terus dinyatakan secara nyata, secara konkret, yaitu dengan cara mengasihi, juga secara nyata, secara konkret, dengan motivasi yang benar, yaitu ketulusan, kerendahan hati, dan kasih dari Allah. Maka ada perbandingannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita next. Ah, kecil-kecil sekali gitu ya. Bagaimana kita mengasihi secara sejati dan mengasihi dengan kepura-puraan? Motivasinya, kalau mengasihi sejati berasal dari hati yang tulus, hati yang murni, dan yang paling penting adalah dorongan kasih Kristus atau agape. Itu yang paling penting. Jadi motivasiku mengasihi itu karena Kristus, karena kasih Kristus, karena agape. Tetapi seringkali yang terjadi, kadang-kadang kita mengasihi dengan kepura-puraan atau apa itu, yaitu berasal dari mencari keuntungan bagi diri sendiri supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan balasan gitu ya. Saya sering menyampaikan toh itu toh, ya kita mau mengasihi karena saya punya rambutan, tak kasihlah supaya besok ketika dia panen kelengkeng saya pun juga dikasih. Bukan seperti itu. Jadi kasih tidak memandang, tidak melihat dia punya apa, nanti dia mau memberikan apa kepadaku dan lain sebagainya, enggak. Motivasinya adalah ketulusan, motivasinya adalah kemurnian hati, motivasinya adalah kasih kepada Kristus. Bagaimana cirinya, titikane? Titikane adalah ketika kita mengasihi, lalu responnya kurang positif kepada kita, responnya kurang positif kepada kita, besok kita tetap mengasihi. Memang enggak mudah Bapak Ibu. Ya, kita sudah mempeakan di wilayah-wilayah ya. Kenapa tidak mudah? Karena standar kerajaan Allah, nah, gitu ya. Awak dhewe wis mengasihi, wis nresnani, Pak. Responnya ora apik. Terus awak dhewe kemudian mutung. Nah, itu berarti kita masih dalam kepura-puraan. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa seringkali melakukan firman Tuhan itu enggak mudah? Ya, karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu standar kerajaan Allah. Ya, kita masih hidup di dunia yang penuh dengan ego, keinginan. Aku nek ngene iki ya penginku ya ngene gitu ya. Tetapi ya itu tidak mudah. Maka apa? Saya selalu menyampaikan di PA, bukan hasilnya, kesempurnaan hasil, tapi prosesnya, perjuangan kita dalam mengasihi itu. Jatuh bangun enggak apa-apa gitu ya. Yang kedua, sikap dan kejujuran, yang aspek perbandingannya, kalau mengasihi secara sejati itu terbuka, jujur, tidak menipu gitu ya. Tapi kalau kepura-puraan itu sandiwara, kemunafikan, bermuka dua gitu ya. Jadi ketoke hooh ning di belakangnya tidak, ketoke manis tetapi di belakangnya menusuk dan lain sebagainya. Tapi kan Mas, kita juga harus baik-baik toh gitu ya. Nah, itu juga dalam situasi yang tidak mudah juga begitu ya. Kita kan juga harus nggih iya gitu ya, meskipun hati kita kan, kita kan ya itu budaya ya Bapak Ibu. Kita belum bisa seperti orang orang barat, orang Eropa gitu ya. Nah, ora yo ora gitu. Kita kan masih anjir gitu, meskipun dalam hati kita enggak gitu ya. Nah, terkait dengan kultur, mari Bapak Ibu, meskipun kita nggih iya, tetapi kemudian

0: Dan kita juga menyampaikan sikap kita. Wujud tindakannya konkret, nyata, tidak takut gagal terus menerus. Artinya meskipun responnya kurang positif, meskipun responnya enggak baik, tetapi terus menerus kita kerjakan gitu. Kalau kemudian kapan kita itu, sampai kapan kita mengampuni 70 kali, 7 kali, kali dan sebagainya, mengasihi pun juga demikian gitu ya. Jadi terus menerus. Nah kalau kepura-puraan itu temporer gitu ya. Jadi kemudian tampaknya peduli di luar, tetapi ternyata enggak, lalu ya hanya di mulut saja, kira-kira seperti itu. Fokus tujuannya, mengisi sejati itu menjadi berkat bagi sama dan untuk kemuliaan Tuhan, itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan, tujuan fokusnya adalah menjadi sarana berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sedangkan kalau kepura-puraan, ya sakjane untuk melayani diri sendiri, mencari popularitas, dan yang paling sering kali tergaris bawahi adalah mencari pujian. Tentu sekali lagi tidak mudah, saya menyadari ini tidak mudah, tetapi mari terus kita wujudkan, kita berjuang, Roh Kudus memampukan kita, atau setidak-tidaknya Roh Kudus menemani dan menguatkan perjuangan kita untuk mewujudkan kasih sebagai identitas kita sebagai murid Kristus secara nyata bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita, bagi sesama kita, dan bahkan bagi orang-orang yang seringkali termarginalkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi Kristen, kita ini sebagai orang Kristen, bukan sekadar identitas, dan kita sebagai orang Kristen, bukan sekadar juga aktivitas kita, aktivitas kita sebagai orang Kristen apa? Ke gereja, berdoa, bukan itu. Bukan sekadar juga karena jabatan sebagai pendeta, sebagai majelis gereja, tetapi menjadi Kristen adalah cara hidup yang menghasilkan buah melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita yang didasarkan pada ketulusan dan kasih Kristus. Akhirnya selamat berjuang Bapak Ibu, tidak mudah ya, tapi mari terus berjuang mewujudkan itu dalam hidup kita. Mari terus berjuang untuk melakukan, mari terus berjuang untuk berbuah yang baik dari pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita yang didasarkan pada ketulusan dan kasih Kristus. Selamat berjuang, Tuhan memberkati perjuangan kita supaya identitas kita sebagai murid Kristus terus melekat dalam diri kita. Ingat, kamu adalah murid-muridku jikalau engkau saling mengasihi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
1: Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, Tuhan mengendaki kita hidup saling mengasihi dan menasihati. Agar hidup kita lebih selaras dengan kehendaknya, marilah bersama umat Tuhan di sepanjang segala tempat dan abad, bersama-sama kita menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
0: Mari Bapak Ibu kita kembali bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami dan tidak bosan-bosannya meneguhkan kami, supaya kami terus melekatkan diri kepadamu. Identitas kami sebagai murid Kristus adalah dengan mengasihi dan menasehati dengan baik bagi saudara-saudara kami. Dan kami menyadari itu tidak mudah, karena keakuan kami, karena kemanusiaan kami, Tapi kami juga percaya bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk kami wujud nyatakan kasih, bahkan secara nyata, secara konkret, didasarkan pada ketulusan dan kasih Kristus. Kami mohon Engkau yang memampukan kami. Tuhan, pagi hari ini kami juga bertelut, bersatu hati memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Secara khusus kami mohon berkat untuk Bapak Sumardi. Kami mohon berkat-Mu, Engkau melawat, menyembuhkan, memulihkan, sehingga Bapak Sumardi boleh kembali sehat, pulih seperti sedia kala. Juga dalam proses pemulihan kesehatan, Ibu Diah Lipurningtyas, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Rut Ninik Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak Ibu Triyono Harto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Kristian Budi, Bapak Unggul Wahyuno, Bapak Ibu Kristina Evi Rosyanti, Ibu Lydia Tripuspita, Bapak Samuel Sunu, Ibu Rusmini, Ibu Sri Lestari, Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Ibu Lestari Ningsih, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Bapak Irianto, Ibu Palupi, Ibu Isdia, Ibu Sri Surahmini, Bapak Bambang Soeharto, dan saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami sungguh juga mohon kasih-Mu Tuhan, Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua kami yang sudah masuki usia lanjut, Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang, semangat dalam kehidupannya. Anak-anak kami, kembali kami serahkan kepada-Mu Tuhan, Kau memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam proses belajar mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat. Kami menyerahkan masa depan mereka Tuhan, hari esok mereka, dalam kasih rancangan Tuhan yang sempurna. Berkatilah pula kami sebagai orang tua yang mendampingi, mendidik mereka, sehingga kami boleh menjadi teman, menjadi sahabat, dan boleh meneladankan keteladanan iman, keteladanan hidup bagi mereka. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu untuk setiap pekerjaan karya usaha yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati semuanya, sehingga boleh menjadi sarana berkat Tuhan yang melimpah. Saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini masih mencari pekerjaan, Tuhan memberkati, sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki, yang menentukan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, sepadan, seturu dengan kehendak-Mu, yang menentukan buah hati dalam pernikahan mereka. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati apa yang mereka doakan dan apa yang mereka juangkan, sehingga semuanya seturu dalam kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang di hari-hari ini, minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun pun kelahiran maupun pernikahan, kira Tuhan memberkati dan menambah-nambahkan kasih. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk Ibu Maria Lina Hirawati, Bapak Antonio Sularno, Bapak Mursito Hadi, Saudara Astrianto Sri Raharjo, Saudara Rio Galih Wicaksono, Bapak Ricky Christopher dan keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak Ibu Antinus Yogi Pratama dan keluarga Bapak Ibu Kresnawan Budiargo. Tuhan menambah-nambahkan kasih dan berkat bagi saudara-saudara kami ini. Berkatilah pula bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berada di luar kota Yogyakarta, dimanapun Tuhan menempatkan mereka dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam karya, dalam studi mereka, Tuhan memberkati. Sehingga rengkuhan kasih Allah senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja-Mu GKJ Demak Ijo, Tuhan memberkati. Terlebih untuk persiapan kami kembali beribadah di gedung gereja induk besok minggu tanggal 13 September. Di minggu-minggu ini, di hari-hari di minggu ini kami akan bekerja bakti bersama. Tuhan memberkati setiap hal yang telah dipersiapkan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami warga jemaat GKJ Demak Ijo, kami boleh memasuki gedung baru meskipun belum sempurna dengan penuh ucapan syukur dan penuh kekaguman akan berkat-Mu. Ada kekurangan di sana-sini, kami boleh bersatu hati, dan Tuhan boleh menggerakkan hamba-hambamu, anak-anakmu menjadi sarana bagi terpenuhinya anggaran dana yang dibutuhkan sehingga gedung gereja menjadi semakin baik, semakin sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk panitia bulan Alkitab, Tuhan memberkati, sehingga apa yang dikerjakan semuanya dan dipersiapkan boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mohon berkat bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati para pemimpin kami, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif bijaksana, kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak menjadi kemaslahatan seluruh bangsa atau masyarakat Indonesia boleh dievaluasi, dan program-program yang seharusnya menjadi prioritas boleh diprioritaskan. Saudara-saudara kami yang berada di Kalimantan dan sebagian Sumatera yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, Tuhan memberkati, Tuhan menurunkan hujan di sana, Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan penanggulangan bencana yang baik. Saudara-saudara kami di NTT, Tuhan juga memberkati pasca gempa bumi beberapa waktu yang lalu, dan saudara-saudara kami di daerah Lampung yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Tuhan memberkati semuanya. Terlebih Tuhan kami yang berada di cincin api, ada banyak pakar yang menegaskan kami di daerah rawan bencana megatras. Tuhan, Engkau maha dahsyat, Engkau maha kuat, maha kuasa atas seluruh alam dan segala isinya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh terjadi dengan seizin-Mu, dan dampak dari apa yang terjadi tidaklah begitu dahsyat dan besar. Kami mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu, keselamatan yang daripada-Mu. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi, hari esok kami, kami menyerahkan dalam kasih rancangan Tuhan yang sempurna. Demikianlah doa syukur syafaat kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
2: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Persembahan kita pada ibadah ini akan kita dasari dari sabda Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikian sabda Tuhan. Persembahan kita saat ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kiris dengan barcode yang tertera di warta dan di kursi jemaat. Setelah kantong beredar, bagi jemaat yang akan mengaturkan persembahan renovasi gedung gereja, jemaat dimohon untuk mengaturkan di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Mari persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait pertama hingga tiga, hidup kita yang benar.

Mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepada-Mu, saat ini kami telah memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam hidup kami yang hidup ini kepada-Mu. Doa yang jauh dari sempurnanya akan kami sempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, mohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebelum kita menerima pengutusan. Yang pertama, mengingat kembali dan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan Pak Pendeta, bahwa minggu depan, tanggal 13 September, kita uji coba dengan ibadah kita, baik berkaitan dengan waktu dan tempat. Saya ingatkan kembali, di Sanggrahan pukul 6 pagi, kemudian di Gedung Induk pukul 8 pagi, dan pukul 17 atau jam 5 sore. Mohon menjadi perhatian. Kegiatan komisi, komisi pasangan suami istri dan keluarga mandiri akan menyelenggarakan pemahaman Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 2026 pukul 19 bertempat di Gedung Induk GKJ Demak Ijo di Gereja Baru Bapak Ibu ya. Kemudian Komisi Remaja dan Pemuda Pemahaman Alkitab akan Klasis Jogja Barat akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 6 sore bertempat di GKJ Jati Mulyo. Berikutnya, persekutuan doa Oikumene Hana akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 jam 15.30 bertempat di GKJ Brayat Kinasih. Adapun yang mewakili adalah wilayah 3 dengan perwakilan kurang lebih 5 orang. Saudara-saudaraku di wilayah 3 mohon mempersiapkan diri. Kemudian dalam rangka bulan Alkitab di September ini, salah satu kegiatannya tadi adalah membuat video. Ini untuk seluruh wilayah. Mohon seluruh wilayah menyiapkan artis dan produsernya ya, untuk mengikuti lomba bersama untuk memeriahkan bulan Alkitab ini. Temanya bisa selengkapnya dibaca pada warta yang sudah di-share secara file di masing-masing wilayah. Kemudian ibadah kita pada pagi hari ini dihadiri laki-laki 53, wanita 73, dan anak-anak 29, jumlah total 155. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, baik yang beribadah di gedung gereja maupun di manapun berada melalui live streaming, firman Tuhan telah ditaburkan dalam hidup kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil dan diutus untuk menghidupi kasih dan saling menasihati dan meneguhkan dalam kehidupan. Marilah kita meneguhkan panggilan dan perutusan kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan Kasih Pasti Lemah Lembut.

0: bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Hidupilah firman Tuhan, yaitu dengan hidup saling mengasihi dan menasihati.
1: Kiranya Tuhan memampukan kami.
0: Terpujilah Tuhan yang kasihnya tetap bagi seluruh ciptaan.
1: Kini dan selama-lamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Puji Tuhan, saudara-saudaraku, ibadah sudah usai, lega hati kita, dan kita akan segera undur dari tempat ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan semakin menguatkan pelayanan kita, dan tidak lupa kepada Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo, kami mengucapkan banyak terima kasih atas tutur firman-Nya yang luar biasa. Marilah kita melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari dengan menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Selamat hari Minggu, jangan lupa hidup saling mengasihi dan menasihati.

FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka.
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menang.

0: Kelas Condong Catur. Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana Kampus? Hematnya juara.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan

sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.9.

0: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan

gula nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.

0: Mitra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom.
2: Selamat pagi jemaat terkasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
3: Puji Tuhan, luar biasa.
2: Puji Tuhan. Kita bersyukur setelah seminggu kita melakukan aktivitas kita masing-masing, kita masih dimampukan Tuhan untuk ada dan bersekutu dalam ibadah di pagi ini. Karena itu, dalam sukacita kita saling menyapa dan mengatakan, Tuhan mengasihimu.
3: Tuhan mengasihimu. Jemaat terkasih Tuhan, hidup kita adalah bukti nyata bahwa karya cinta Tuhan tidak pernah berhenti oleh waktu. Dan karena itu mari bersama kita berdiri, kita memuji Tuhan yang adalah pencipta seisi dunia. Mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan bersama nyanyian Kidung Baru 217, Semua yang Tercipta.

Mari jemaat kita awali ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita boleh dipersekutukan kembali di tempat ini. Kami juga menyambut dengan sukacita jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya jemaat bisa juga mohon kalau mau didoakan bisa kirim pesan ya, bagi jemaat yang ikut live chat, ikut live streaming bisa menulis pesan di live chat. Mari kita sambut juga anak-anak kita untuk bersama kita dan menerima berkat Tuhan.

Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Silakan lihat Kak Paulus ya. Gimana? Minggu ini sudah mulai sekolah kan? Siapa yang senang sekolah? Iya. Siapa yang senang sekolah minggu? Iya. Apalagi minggu depan ada acara khusus ya. Sudah tahu minggu depan acara khusus? Iya. Teman-teman ada acara minggu yang istimewa minggu depan. Mari teman-teman semua arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak kami supaya sejak muda mereka merasakan cinta kasih Tuhan melalui orang tua dan sesamanya. Biarlah terus bertumbuh dalam firman dan hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami supaya mereka tumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Amin. Tuhan berkati ya, selamat sekolah minggu.

Jemaat terkasih Tuhan, setiap detik hidup ini mengukir kisah yang beragam. Ada kalanya kita merasa bahagia dan sukacita, tetapi ada kalanya tantangan-tantangan hidup membuat kita seakan tidak dapat melihat kasih Tuhan yang membuat kita terkadang hidup tidak setia. Karena itu mari bersama kita merendah di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mengaku segala dosa kita dalam doa. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi dan kita akan berdoa secara bersama.

0: Tuhan yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak menyadari betapa besar kasih-Mu dalam hidup ini. Bahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak menunjukkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dalam kerendahan, kami membawa diri ini, mengaku segala kelemahan dan dosa kami, dan memohon agar Engkau selalu mau mengampuni dan membaharui hidup kami masing-masing. Amin.
1: Mari jemaat dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah yang dibacakan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: Jemaat terkasih Tuhan, setiap kita memiliki tugas untuk menjadikan hidup ini penuh dengan cinta kasih Tuhan. Karena itu, dalam mewujudkan hidup yang penuh kasih itu, kita membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman yang menuntun kita setiap hari.
1: Mari bersama dalam kerinduan akan firman Tuhan, kita bawa seluruh hidup kita agar dimampukan Roh Kudus untuk memahami setiap perkataan Tuhan. Kita pujikan, manis kau dengar.

0: Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang begitu baik. Kami bersyukur punya Allah yang begitu setia. Kami bersyukur punya Allah yang begitu pengampun. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam segala pergumulan kami. Karena itu ialah, karena itu kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu ya Allah, supaya kami makin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai ungkapan syukur ini. Nyatakanlah firman ya Tuhan, dan tolonglah supaya yang lemah dan terbatas ini tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman dalam pertolongan Tuhan. Amin.
1: Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

0: Shalom. Shalom. Saudara, kalau kita keluar dari rumah pasti kita memperhatikan pakaian, ya kan? Nah, coba masing-masing melihat apakah pakaian kita hari ini sudah cocok untuk ibadah. Dari pakaian yang saya bawa di gambar ini, mana yang paling cocok untuk ibadah? Apakah celana kolor itu cocok untuk ibadah? Wah, ini semuanya subjektif ya, memang. Tapi yang jelas pakaian ini menentukannya, pantas tidak pantas, menentukan identitas diri kita. Bahkan bisa menceritakan citra diri kita. Kita seolah-olah dengan pakaian mau mengatakan siapa saya, kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat pakaian ini segera Anda akan tahu identitasnya. Yang gambar pertama ini siapa kira-kira? Pak polisi pasti kan. Yang nomor dua? Mana kebakaran. Yang nomor tiga? Ya, dokter lah atau perawat. Yang keempat? Ya, tentara ya. Jadi dari pakaiannya segera kita tahu dia ini siapa. Karena pakaian itu seragam dan kelengkapannya menjadi identitas, menjadi standar. Saya gak bisa bayangkan saudara kalau misalnya, tapi ini gak pernah terjadi ya, tentara mau perang pakai celana pendek, kaosan gitu. Iya, iya, tentara juga mungkin ya, tapi mungkin dia gak siap untuk perang, ya kan? Kalau dia siap pakai seluruh perlengkapannya dengan senjata yang sudah disiapkan. Jadi pakaian, seragam yang dipakai dengan lengkap menunjukkan dia kesiapan untuk bertugas. Dia tahu tujuannya. Sedangkan pakaiannya segera kita tahu siapa dia, dari mana dia, mau apa dia, dan hasil yang diharapkan bisa kita bayangkan. Kalau tentara datang, dia bawa pistol mainan, pakai sandal jepit, pakai kaos. Wah, kita wah nih kalau tentara kayak begini hasilnya apa ini? Nggak bisa diharapkan. Tapi kita begitu bangga tentara Indonesia pakai pakaian yang lengkap. Kalau jalan parade itu gagah bukan main. Dan orang-orang yang siap pasti akan melakukan tugasnya juga dengan baik. Saudara, dalam teks kita tadi, Roma 13 ayat 8-14, kita diingatkan tentang pakaian. Karena itu pertanyaannya seragam atau perlengkapan hidup Kristen itu apa? Ya, di ayat 14, dikatakan begini, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Wah, ini sebuah kritik yang tajam sebenarnya buat kita semua dari Rasul Paulus yang menulis surat Roma ini. Menulis untuk kita, yaitu untuk jemaat yang sudah percaya. Surat ini bukan untuk orang yang belum percaya. Justru buat kita yang sudah percaya. Hari ini kita mengaku pengikut Yesus. Benar. Kita hari ini mengaku saya mau menjadi murid Yesus. Boleh. Tapi pertanyaan, sudahkah mengenakan Kristus? Itu dua hal yang beda. Pengikut Yesus dengan mengenakan Kristus itu lain. Kalau mengenakan Kristus, berarti dia menjadikan Kristus betul-betul apa yang mau dia nyatakan. Apa yang mau dia tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalau kita mundur sedikit dari ayat 8 sampai ayat yang 10 yang bicara tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, lalu di ayat 10 kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Lalu disambung ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan. Hal ini itu apa yang harus dilakukan? Ya tadi tentang kasih, tentang Kristus. Sedang dikasih Tuhan. Jadi teks kita mau mengingatkan kita, boleh kita punya gaya hidup dengan pakaian yang beragam ya. Ada yang suka pakai baju hijau, ada yang suka pakai baju batik, ada yang suka pakai baju santai. Tidak masalah, itu kan gaya hidup sesuai dengan selera. Tetapi ada satu yang harus kita sama, seragam kita. Orang Kristen kemana-mana seragamnya sama, perlengkapannya sama, yaitu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Wah, itu bagaimana Pak? Nah, saudara coba sebelum lebih lanjut, siapa yang pernah punya pengalaman ini? Tidur, sudah nyetel waker. Wah, dasar nanti jam 5 bangun lah, aku mau kebaktian pagi. Begitu bunyi kring, otomatis tangan kita matiin. Ceklet, dia tidur lagi. Ah, setengah jam lagi lah, bunyi lagi kring. Wah, kurang ajar, betul alarm ini mati. Ceklet, tidur lagi. Sudah jam 6. Ah, kok terlalu pagi, wah saya salah nyetel. Di setel jam yang lain. Apa, lalu dia tidur lagi, bangun lagi, bunyi lagi, matikan lagi. Siapa yang sulit dibangunkan alarmnya sendiri? Ayo jujur. Sering kita sulit dibangunkan oleh alarm yang kita buat sendiri. Wah, karena itu bagi orang tertentu itu alarm yang paling baik itu selalu bilang pada orang tuanya atau orang di rumah, tolong saya dibangunkan ya. So ke alarm gak cukup untuk membangunkan dirinya. Saya dikasih Tuhan, tanpa sadar kadang-kadang kita tuh seperti orang ini, selalu inginnya tidur terus. Wah, gambarnya saya tulis aktivis gereja. Ini pasti bukan tim KBU ini ya, karena mereka pagi-pagi sudah tugas ya. Tadi kesini jam berapa? Jam 5. Jam berapa sampai sini? Jam 6. Wah, bagus sekali. Kasih aplaus dulu lah ya. Nih, semangat mereka mulai jam 6 udah siap pelayanan ya. Mau saya katakan, saudara, ada orang Kristen yang hidupnya seperti orang bangun tidur. Nggak siap. Dari pakaiannya saja nggak siap. Dari perilakunya juga nggak siap. Dia diingatkan Tuhan, peringatan Tuhan dia matikan. Tuhan kan seringkali bicara pada kita, seringkali juga melalui hati kita. Taat loh sama Tuhan. Ini hari Minggu, ayo ibadah pagi. Bangun. Kita suka matikan alarm yang Tuhan bunyikan dalam diri kita. Kamu harus mengampuni orang itu. Mestinya lah kamu orang Kristen kok seperti itu pendendam. Alarm itu kita matikan. Sudahlah, kamu harusnya saatnya melayani. Masa sekian puluh tahun kamu belum melayani. Alarm itu kita juga matikan. Kita suka mematikan alarm-alarm yang sebenarnya membangunkan kita dari tidur. Tapi ya kita matikan ya, kita masih pakai piyama terus, pakaian tidur. Ini yang dikritik oleh Paulus. Karena itu di ayat yang ke-11 Rasul Paulus mengatakan dengan sangat tegas, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui waktu sekarang bahwa saatnya telah tiba bagi kamu, satu, untuk bangun dari tidur. Jadi kita diingatkan untuk bangun dari tidur. Coba lihat kiri kanan kita, udah bangun belum? Bangun. Ya, wake up, bangun. Ya. Saudara, Pak, saya itu sudah bangun. Ya, fisik sudah bangun. Secara spirit, apakah kita sudah bangun? Digambarkan di ayat 11 ini, orang yang bangun tidur. Pakaiannya masih pakaian tidur. Itu cara hidup yang lama. Tapi masih ada loh. Paulus kira-kira mengkritik jemaat Roma dan kita begini, kira-kira ya. Hari gini masih belum tahu bagaimana orang Kristen harus hidup. Wah. Hari gini belum jadi orang Kristen yang bangun. Masih seperti orang Kristen yang tidur. Sungguh memalukan, kira-kira begitu. Jadi ini kritik yang tajam buat kita. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pertanyaannya, jangan-jangan kita masih belum memakai pakaian Kristus. Kita baru pengikut, ya saya mau ngikut Yesus. Tapi yang diminta bukan pengikut, bukan murid. Mengenakan Kristus. Itu dua hal yang beda sudah kami kasih Tuhan. Karena itu fokus dari perikop kita mengingatkan kita. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Nanti soal perlengkapan senjata terang ditegaskan di ayat 12. Sebenarnya kalau lihat bahasa aslinya, perlengkapan senjata terang justru ada di ayat 12 ya, ada 12, ayat 14 itu ditambahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, yang mau saya katakan, jadi mengenakan Kristus itu seperti seragam tentara tadi. Itu perlengkapan senjata kita. Nah, karena itu saya minta Bapak Ibu menghafalkan 4 inti khotbah ini. 1, bangun. Ya, semuanya katakan. Bangun. 2, tanggalkan. 3, kenakan Kristus. Yang 4, senjata terang. Ayo mari kita ingat ya, kita lihat siapa yang bangun bisa ngapalkan 4 kata ini. 1, bangun, tanggalkan, kenakan Kristus, senjata terang. Dan kita tahu yang dimaksud senjata terang sudah dijelaskan dari ayat 8, yaitu tentang kasih. Jangan dikasih Tuhan, ini menjadi fokus dari perikop kita. Lalu kita harus bagaimana? Yang pertama, kita diingatkan untuk mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus itu satu gambaran yang menarik, yaitu diawali dengan bangun, menanggalkan pakaian tidur. Cara hidup yang lama, budaya lama, mengenakan Kristus. Supaya apa yang Kristus ajarkan, teladankan, kita hidupi kemana-mana menjadi pakaian kayak tentara, saudara ya. Tentara itu wah, pakai seragamnya siap untuk bertugas dengan kelengkapan yang lengkap. Nah, ini kita diajak untuk senantiasa menyatakan Kristus dalam seluruh hidup kita. Orang yang rajin melakukan ini kelihatan seberapa cintanya pada Tuhan. Saudara, ada seorang gadis namanya Jennifer Brown, dia baru bekerja di bulan-bulan pertama sebagai seorang dokter muda di salah satu rumah sakit di Amerika. Begitu dia menerima gaji, dia kaget. Kenapa? Karena yang disepakati sesuai dengan perjanjian dengan angka atau uang yang dia terima itu jumlahnya beda. Uang yang dia terima jumlahnya lebih banyak daripada yang disepakati. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda jadi Jennifer, Anda apakan uang lebih itu? Ya, Anda apakan? Gajian, kok gajinya lebih dari yang disepakati? Kalau Anda jadi Jennifer, Anda apakan? Sebagian kita mungkin puji Tuhan. Ini namanya rezeki. Iya, Anda akan lapor gak kepada pimpinanmu? Pak, ini salah gaji pak, gajinya kelebihan. Enggak, kok semangat banget gak ya, ya? Ya, saya dikasih Tuhan. Tetapi Jennifer itu memang seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengenakan Kristus. Dia lalu berkata pada dirinya, kalau ini memang bukan bagian saya harus kembalikan. Yang disepakati angkanya cuma sekian kok. Lalu dia datang kepada HRD-nya atau pimpinannya. Pak, mohon maaf, ini uang yang di dalam amplop ini kelebihan. Silakan diperiksa dulu apakah apa yang terjadi. Kelebihan. Wah, semua orang tanya pada dia, kamu kok melakukan itu? Orang kalau di, maaf nih, kalau bahasa anak-anak muda kita bilang, kamu kok bodoh banget. Itu saja lapor. Tapi dia bilang dalam hatinya, enggak, saya hanya mau terima yang benar. Saya ingin belajar hidup dalam kebenaran, karena Yesus mengajarkan saya hidup dalam kebenaran. Ini namanya orang bukan cuma pengikut Yesus, dia bukan cuma orang Kristen, dia mengenakan Kristus. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus mau, dia nyatakan. Di situ tampak sekarang seberapa cintanya dia kepada Yesus. Nampak sekarang seberapa cintanya dia pada dirinya sendiri. Ada orang yang gak menghargai diri sendiri dengan ketidakjujuran. Seberapa cintanya dia pada sesama. Oh saudara, kalau saya jadi pimpinannya Jennifer ini, saya akan mencatat betul ini orang ini jujur. Begitu rumah sakit mencari bendahara, siapa yang akan saya angkat? Ya, saya akan cari ini orang ini jujur ini. Ini bendahara ini, bendahara ini. Cocok sekali ini. Enggak diragukan lagi. Saya dikasih Tuhan. Pertanyaannya, apakah kasih, iman dan firman yang kita hidupi, yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita baca, sudah kita lakukan? Kenapa kita lakukan ini? Karena kita lakukan, karena kita ini utang. Kita tanda petik ya, frasa utang budi maksud saya kepada Yesus yang sudah mengasihi kita. Utang yang enggak pernah lunas. Jadi kita wajib bersyukur. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-13 menarik. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Diminta sopan. Bapak, ibu, dan saudara, dan saya, apakah kita orang yang sopan? Tapi sopannya orang Kristen agak beda, saudara, dengan sopan secara umum di dunia. Di dunia ini kalau tahu unggah-ungguh, sopan. Kalau tahu tata krama, sopan. Tahu etika dalam menempatkan diri, sopan. Tetapi di dalam orang Kristen kehidupan kita lain. Karena sopan standarnya bukan itu. Itu penting ya, kita hidupi sebagai adat budaya kehidupan. Tapi lebih dalam lagi, kita diminta betul-betul punya mental yang berbeda. Di ayat yang ke-8 kita diajak punya mental. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ayat 8 ya. Jangan berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jangan punya mental utang. Ayo, bangun. Ingat-ingat utang sama siapa? Ayo. Yeah. Jangan-jangan masih ada utang belum dibayar. Lupa saya itu enggak mungkin utang, Pak. Saya punya duitnya banyak. Hati-hati, saudara. Karena kata utang sana tidak bicara hanya soal uang. Tapi obeylete, dari kata obeylo, itu kewajiban utang. Jangan-jangan kita punya kewajiban belum kita laksanakan. Kewajiban seorang anak kepada orang tua. Kewajiban suami pada istri. Kewajiban istri pada suami. Kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak. Kewajiban dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kewajiban sebagai warga gereja. Kewajiban. Ada banyak orang yang mentalnya hutang. Dalam arti yang sesungguhnya suka dikit-dikit selalu merasa kurang terus. Jadi gaji yang kamu terima cukup apa kurang? Kurang. Lalu ya utang, Pak. Loh, utang ya. Siapa di antara saudara dan saya yang langganan pinjol? Dikit-dikit utang aja, Pak, paling enak pinjol. Waduh, berapa orang yang lalu terjerat pinjol walau menderita. Kenapa? Ya bunganya tinggi banget, kadang-kadang enggak masuk akal juga. Sampai kadang-kadang kalau sudah enggak masuk akal ya polisi terlibat dan sebagainya. Untuk mengatasi ini banyak pinjol gelap macam-macam. Pokoknya mental utang ngeri. Siapa di antara kita yang mentalnya dikit-dikit kepinginan ya? Kepinginan itu, wah lihat kafe, wah pingin ya, gak punya uang, sudah keluarkan kartu kredit, gesek. Lihat baju bagus, wah kepingin ya, ingin banget ya, gak punya duit bagaimana, ambil kartu kredit, gesek. Wah enak ya, gesek tuh gampang banget, cuma shred, nah, bayarnya itu, bayang gak shred. Ya. Wah lalu utang kredit yang macet macam, wah. Saya selalu masih ingat ketika mahasiswa. Wah, mahasiswa itu teman-teman satu kos itu belajar satu pepatah penting. Ini buat mahasiswa ya. Bapak Ibu mungkin juga belum. Kata-kata mahasiswa gini. Kita boleh kok pergi ke mall, ke supermarket, kemanapun boleh. Yang penting pepatah ini. Mata melirik, hati tetap. Yeah. Matanya melirik, hatinya tetap tidak beli. Yeah. Bagus ya, bagus. Beli? Enggak. Yeah. Itu mahasiswa zaman dulu gitu. Mata melirik, hati tetap. Yeah. Tidak beli. Jadi kasih Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen, juga mungkin di zaman Paulus juga sampai ditegaskan. Jangan utang apa-apa kepada siapapun. Mungkin ada di antara jemaat aktivis.
1: mental lautan.
0: Ikut Mas, bukan saya yakin enggak ada ya.
1: Ada apa enggak di paduan suara ini?
0: Yang ikut nyanyi setelah selesai, aku utang isi ya, utang. Wih, mental utang.
1: Mungkin ada di jemaat Roma waktu itu, mungkin. Sampai ini ditegaskan, jangan utang apa-apa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar mencukupkan diri, itulah pakaian Kristus. Belajar menerima yang kita miliki, yang mencukupkan dengan apa yang kita mampu. Hidup tidak lebih besar pasak daripada tiang, tapi hidup mencukupkan diri. Ini tanda orang Kristen yang beres. Ya, enggak apa-apa, gaji saya emang sekian, ya saya enggak ini, enggak itu, enggak apa-apa. Tahu memanage kemampuan, kekayaan materi, inilah kenakan Kristus. Yang kedua, saudara, tidak punya mental jahat. Mental jahat karena itu di ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Ini menggambarkan ayat 9. Ayat 9 itu ada orang jahat. Satu, berzina, membunuh, mencuri, mengingini, dan seterusnya. Pak, berzina itu jahatnya di mana? Loh, coba ini saya mau tanya anak muda. Kalau pacaran, suka sama suka, tahu-tahu melakukan

terjadi stres. Oh, saya sudah lihat berapa banyak gadis yang stres. Kenapa? Dulu waktu pacaran sudah melakukan hubungan seks, lalu gak jadi. Bingung dia. Begitu menemukan pacar yang berikutnya, dia bingung mau ngomong gak ya. Gini, dia udah minder. Apalagi kalau hamil, hancur. Masa depannya, kuliahnya, bingung. Nah ini berarti perzinahan itu jahat. Apalagi wah berzina dengan orang yang sudah berkeluarga dan sebagainya, menghancurkan keluarga lain. Ini jahat. Dan orang percaya diajak untuk menanggalkan itu mental tadi. Hutang, mental jahat, perzinahan. Membunuh itu ya jahat. Bukan cuma orangnya yang dimatikan itu. Keluarganya yang dihidupi. Waduh, anak-anaknya yang ditinggalkan, yang dibunuh. Wah, jadi pembunuhan itu bukan cuma jahat pada satu orang, pada sekian banyak orang. Ngeri sekali sudah. Mencuri, wah itu juga kejahatan. Yang menarik saudara, Victoria Agun Remy, dia seorang gadis yang masih muda. Dia bekerja sekian tahun di sebuah perusahaan di New Jersey. Dia suatu kali masuk ke toilet. Kalau ini gak tahu bisa terjadi di kejadian apa enggak ya. Mas toilet tahu-tahu lihat ada segepok uang jatuh di toilet. Jumlahnya gak main-main. $5,700. Ya kan di New Jersey ya gak mungkin rupiah ya kan. Ya di New Jersey dolar ya. $5,700 itu sama dengan kira-kira 100 juta lebih kalau pakai kurs sekarang. 100 juta lebih. Kalau Anda menjadi Victoria, apa yang dia lakukan? Ayo. Anda masuk toilet kejayaan. Bagaimana? Hah? Ada uang 100 juta? Atau gimana? Ayo. CCTV gak ada loh. Gak ada sih. Masuk CCTV di toilet. Iya, gak ada ya. Gak ada CCTV di toilet. Ayo, Anda apakan? Haleluya. Kebaktian. Kolektor 10 ribu dapat 100 juta ya. Oh Tuhan kau pemurah gitu ya. Ini tapi Victoria ini orang yang Kristen yang mengenakan Kristus. Dia kasihan ya. Yang kehilangan uang ini mesti bingung banget. Siapa tahu ini uang, dia kerja di mana, ini tanggung jawabnya. Kalau dia sales mungkin ini jatuh, bingung. Wah, aku bisa bayangkan betapa bingungnya orang itu. Aduh, aku harus cari orang itu. Dia cari, bawa uang itu. Dia pergi ke bagian keamanan, di gedung itu dan seterusnya. Intinya ketemulah pokoknya. Ketemunya, orang yang dikembalikan itu bukan cuma bersyukur, tapi kagum. Kenapa kamu begitu jujur? Dia bilang, ini bukan soal uang, ini karena saya orang Kristen. Dia begitu, Victoria. Luar biasa. Bagaimana kalau di toilet ada 100 juta? Jadi kasih Tuhan. Ini loh mentalnya orang Kristen itu tidak jahat. Dia peduli, jangan sampai orang itu terluka karena saya. Jangan sampai orang itu menderita karena saya. Jangan sampai perbuatan saya itu menghancurkan masa depan orang dan seterusnya. Inilah mengenakan Kristus. Yang ketiga saudara, mental hidup semau gue. Wah ada gak? Oh, ada di ayat yang ke-13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti siang hari. Jangan pesta pora. Loh pesta pora kok? Gak boleh, gimana tuh pak? Pesta pora, kemabukan, hawa nafsu dan seterusnya di sini. Pak, pesta itu kan pakai uang saya sendiri, salah saya apa coba? Ayo, saya punya uang, oh saya mampu kok, saya beli minuman wine macam-macam, saya minum, salahnya apa? Saya tidak merugikan orang lain. Uang saya sendiri, tubuh-tubuh saya sendiri, mulut-mulut saya sendiri. Ayo, kamu kok ikut-ikut ngerapa? Kan hak saya, Pak. Pesta itu kan haknya siapa? Pesta saya, soalnya gak utang, gak pakai duitmu, pakai uang saya sendiri. Tapi Paulus mengingatkan, jangan dalam pesta murah dan kemabukan. Mabuk itu salahnya apa, coba? Oh, saya mabuk sendiri kok. Pernah mabuk? Ayo, jujur. Taler,

0: Wah, oh, salah saya apa? Saya mabuk sendiri. Tubuh-tubuh saya sendiri. Kalau saya merokok, salah saya apa? Wong nanti mau rusak kesehatan, ya biar wong itu hak saya, mau tubuh saya kok. Salah saya apa? Saya enggak nyalain kamu, saya ngerokok-ngerokok sendiri. Banyak hal yang kita anggap itu hak saya. Semau gue, suka-suka gue. Saya mau ke semalaman di night club, saya mau apa? Bek sesuka saya. Saudara, apakah benar itu pengikut Kristus bersikap demikian? Tidak, saya. Setiap kita selalu berkata, apa yang Kristus mau untuk saya lakukan? Bukan apa yang saya ingin saya lakukan. Bukan demikian, saudara. Saya ingin ini, saya ingin. Bukan, karena kita sadar tubuhku, hidupku dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Oh, saudara dikasih Tuhan, karena itu kita tidak memuaskan keinginannya di ayat 14 bagian akhir. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Lupa merawat tubuh sendiri itu salahnya apa? Ayat 14 bagian B ini kan aneh. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan. Lupa merawat tubuh untuk saya sendiri. Apa enggak boleh saya apa merawat diri? Boleh, boleh. Tapi tujuannya itu yang kalau untuk sekedar memuaskan keinginannya itu salah. Kita harus bertanya, Tuhan, apa yang bisa saya buat dengan tubuh saya, dengan hidup saya? Apa yang kau mau saya lakukan? Tentu kita boleh menikmati hidup, pesta ya kali-kali bolehlah, apalagi kalau ngajak pendetanya, wah boleh banget itu, wah itu mulia banget ya, lu kasihan lu pendeta-pendeta itu ya, ya dan seterusnya. Maksud saya adalah, kalau kita itu menjadi berkat bagi orang lain, boleh. Apalagi kita mengajak anak-anak yatim, ayo dalam ulang tahun saya, ayo ulang tahun supaya kalian ikut bahagia. Wih, itu mulia banget. Tapi kalau sekedar untuk memuaskan, itu bukan mental kita. Awas memalukan, kalau ini banyak ya. Banyak orang suka pakaian yang dia gak sadar pakaiannya itu baunya minta ampun. Mungkin 2 tahun gak dicuci itu ya. Nah kenapa? Nah coba habis pakai dari tidur pakai itu, bangun ya kemana pakai pakaian itu, wah cantolkan sebentar, kuliah dipakai, ke gereja dipakai, wah sampai begitu dia datang sebelahnya ayo jujur pernah gak? Kadang-kadang kita itu gak sadar, sadar gak? Ya gak sadar apa polusi polusi bau ya, gak sadar. Kenapa? Karena kita sudah terlalu nyaman ya. Pakaian kita seringkali pakaian yang sudah kita paling senang sudah, apalagi kalau anak muda itu jaket itu loh yang sering ya, jaketnya itu berapa tahun nggak dicuci itu ya, mana pakai terus, wah kenapa nyaman ya pak, makin lama kok makin enak ya, ya. Wah hati-hati sudah ya, kadang-kadang kita lupa terbiasa dan nyaman dengan hal-hal yang melukai orang lain, bau busuk bagi orang lain, perbuatan yang kotor sebenarnya, tapi enggak sadar, biasa ngomong kasar, enggak sadar, ceplos-ceplos kasar, menyakiti orang lain, enggak sadar, di gereja ya ceplos-ceplos, enggak sadar, sampai orang lain, orang ini gimana orang Kristen kok omongannya kasar, ceplos-ceplos, menyakiti hati, enggak sadar. Tapi hari ini Paulus mengingatkan kita, ayo bangun, bangun, periksa diri kita. Tanggalkan semuanya yang kotor, yang bau, yang gak cocok, mental yang buruk. Kenakan Kristus. Lalu itulah akan menjadi senjata kita yang namanya senjata terang. Karena itu yang berikutnya kita hendak membahas hal yang sangat penting. Kasih itu berarti senjata. Karena bicara tentang kasih, kasih, kasih. Sekarang di ayat 12, tinggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kasih adalah senjata terang. Wow. Saya ingat dengan kisah dengan seorang ibu. Ini gambaran ini sebenarnya hanya ilustrasi dari sebuah kesaksian. Seorang menantu diterima di sebuah keluarga, wah menantunya itu sama mertuanya dibenci. Ya mungkin gambaran seperti gambar itu, menantu selalu disalah-salahkan. Selalu, orang Jawa bilang dikuyo-kuyo. Ya. Selalu disalahkan, selalu dikritik, selalu ada saja dijelek-jelekan. Tapi menantunya itu luar biasa. Bukan cuma seorang Kristen, tapi dia terus hidup dalam mengenakan Kristus. Dia selalu tetap sopan, tetap hormat pada mertua yang sebenarnya enggak pantas dihormati. Coba saudara kita cek. Jangan-jangan sebagian dari kita seperti kritik Paulus ini. Perilakunya itu enggak pantas. Perilakunya itu kasar. Tapi si menantu ini mengenakan Kristus, dia tetap baik. Dia menyatakan Kristus walaupun dua. Nah, suatu kali mertua yang ganas itu sakit. Wah, si menantu itu tetap mengasihi, menyuapi hari demi hari, waktu demi waktu merawat dengan penuh cinta. Akhirnya si mertua itu nangis. Dia nangis sadar betapa jahatnya dia sekian tahun pada si menantu. Ternyata menantunya baik dan tetap baik. Sejak dia sembuh dari sakit, si mertua ini berkata, aku punya sekian anak, punya sekian menantu, tapi hanya engkau yang benar-benar menyatakan Kristus. Karena ini keluarga Kristen, ya keluarga Kristen ini. Mertuanya, ya menantunya, ya anak-anak Kristen. Hanya engkau yang mengenakan Kristus. Atau hanya engkau yang seperti Kristus dalam hidup sehari-hari. Pertanyaan saya, bagaimana Anda dalam hidup berkeluarga, dalam keseharian? Apakah kita orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, mengubah kebencian dengan cinta? Saudara, untuk menjadi orang yang bersinar, tidak harus kelihatan menonjol, tidak harus kelihatan menang, tidak harus kelihatan sukses. Banyak orang Kristen salah. Wah, orang Kristen cirinya apa? Sukses. Siapa bilang orang Kristen itu cirinya sukses? Bukan. Sukses, kaya, hebat, menonjol, menang, pusat perhatian, belum tentu menyatakan dia sungguh orang percaya. Tapi yang pasti adalah kalau kasih Kristus dibagikan, weh, dia Kristen beneran. Banyak orang Kristen hidup dalam penuh perjuangan, tapi cinta Kristus dinyatakan. Jadi prinsipnya, pertanyaannya adalah, apakah hari ini kasih jadi senjata Anda? Punya teman yang begitu suka membuli, punya orang tua yang keras, punya anak yang sulit diatur, punya sahabat pelayanan yang sukar, senjatamu satu, kasih. Dan kasih adalah senjata kita. Lalu kita diajak melalui teks kita ini, ayo ini menjadi semangat kita. Bukan cuma aku, kamu, kita sekeluarga mengenakan Kristus menjadi mental generasi. Sehingga lalu orang tahu, oh ini loh orang Kristen itu kayak begini. Beda betul. Bisa dipercaya, orangnya jujur, mentalnya baik, enggak mental utang, enggak mental merugikan orang lain, peduli dengan perasaan orang lain. Generasi berikutnya, anak-anak kita dan generasi berikutnya, tidak boleh cuma mewarisi iman Kristen. Mereka harus mewarisi cara hidup seperti Kristus. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya orang tua yang mewariskan teladan hidup seperti Kristus? Kenakanlah Yesus Kristus. Saya berharap suatu hari di Indonesia juga menjadi seperti beberapa negara maju. Ya. Di beberapa negara maju, itu ada budaya yang menarik. Karena di sana tenaga kerja mahal dan sebagainya. Kalau Anda pergi ke sebuah minimarket, atau toko, atau belanja di supermarket, hampir-hampir tidak ada kasir. Yang ada cuma mesin. Ya, ya anggap saja kayak laptop atau kayak ATM begitu. Anda harus menghitung sendiri. Contoh, belanja macam-macam, sampai di mesin itu, ya ditinggal sendiri. Di barcode-nya ditempel di alat pemindai itu. Tweet, ngitung sendiri. Jadi kalau ada mau Anda butuh plastik, ya ada ambil sendiri, pasti bayar sendiri. Tweet, saya itu bayar. Tret, saya itu Anda pergi. Pertanyaan saya, kalau itu dilakukan di tempat kota Jogja, apakah Anda akan melakukannya dengan jujur? Beli es krim, beli ini, beli ini, beli ini, beli 10 macam, yang Anda tweet berapa? Nah, saya tuh kagum di beberapa negara yang saya dengar juga dari teman-teman itu, loh, toko-toko di sana itu jalan tuh orang-orangnya jujur tuh tweet bayar, padahal belum tentu Kristen itu, belum tentu Kristen, tapi mereka jujur, budaya jujur. Coba ya di gereja kita buat mulai besok kantin nggak ada kasirnya. Ada angkanya juga, ada angkanya kantin resoles 2000 ini masukkan uangnya di kotak ini. Kira-kira kita tes ya, dalam satu bulan kita berapa persen yang jujur? Anda tertawa berarti Anda nggak yakin. Saya tahu ini butuhkan mental Kristus. Gak dilihat, gak ada CCTV, gak ada perhatian, gak peduli orang sebelahnya itu mau betul, gak ada. Jadi bagaimana? Nah disinilah akan kelihatan. Ketika Anda tidak di gereja lagi, tidak ada mimbar, tidak ada musik, tidak ada pendeta, tidak ada CCTV, gak ada pengawas, bagaimana Anda hidup? Apakah kita mengenakan Kristus? Saya bukan malu pada CCTV atau pengawas, saya malu pada Tuhan. Karena itu saya akan jujur. Di beberapa negara maju, yang saya dengar juga dari teman-teman itu, kalau di jalanan itu ada orang berhenti di perempatan jalan, ini kelihatan mau nyebrang, mobil itu otomatis berhenti, otomatis berhenti. Nggak berani dia terus itu, terus berhenti. Persilakan lewat. Coba Anda nanti coba nyebrang di jalan Kejayaan. Anda berhenti di situ. Anda lihat. Siap ini, Anda kasih tangan mau menyebrang. Kira-kira berapa banyak yang berhenti? Kemarin saya lewat di jalan Solo karena ada jemaat kita meninggal kan. Itu padahal sudah malam-malam itu. Mau nyebrang, sulitnya minta ampun saudara ya. Jalan Solo itu kan ya belum seberapa besar. Sulitnya minta ampun. Itu saya sudah sepertiga di tengah jalan, motor itu masuk, wah, saya sampai ingat kira-kira wajahnya, saya pikir ini orang-orangnya agak gila ini ya. Saya sampai tengah jalan, mobil kan tahu ini ada orang di tengah jalan, lambat, melambat, enggak ada tanda melambat saudara. Wah, pikirnya salahmu sendiri, sikat begini ya. Tapi saya bersyukur di tengah situasi itu ada siapa sudah tukang parkir ya, tukang parkir yang di seberang jalan itu tahu saya menyeberang, dia dengan cepat-cepat dia bantu. Stop, mas bantu saya dibantu seberang. Saya dalam hati tukang parkir yang maaf ini tampilannya sederhana dan mungkin tidak kaya, mentalnya jauh lebih baik daripada mereka yang naik mobil-mobil dan sepeda motor itu. Ini orang manusia ini, ya. Yang ini bukan manusia, yang nyebrang enggak lah itu, bukan manusia itu. Lalu lewat orang nyebrang, wah malah digas. Ini bukan manusia. Dan kalau saya tahu pakai kalung salib, langsung saya bilang bukan Kristen. Nah, maksud saya katakan, ayo mental kita itu lain. Kenakan Kristus. Sampai orang tahu ini mesti Kristen. Kenapa? Lah enggak ada CCTV, enggak ada pengawas, dia melakukan kebaikan. Jadi apa itu Kristen? Kalau kita betul-betul mau orang merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Jangan cuma pakai nama Kristus atau pengikut Kristus atau murid Yesus, kenakanlah Kristus. Biarlah Kristus yang nampak dari karakter hidup kita. Karena itu yang penting ada empat hal. Yang pertama apa saudara? Bangun. Dua. Tanggalkan. Tiga. Kenakan Kristus. Empat.
1: senjata terang. Amin. Mari dengan itu kita bilang, Tuhan, ini yang mau kulakukan untuk kemuliaan. Sambil kita renungkan.

bersuka, ketika dia itu dihina, ketika dia diuji, ketika dia dikecewakan, ketika dia patah hati, ketika dia ditindas, dia tetap penuh dengan cinta kasih. Kenapa? Karena aku ingin ini yang dinyatakan, Kristus dinyatakan. Bagaimana Anda ketika dikecewakan, ketika engkau marah, apakah Kristus nyata?

0: biar kita lipat tangan, berdoa secara pribadi. Berdoalah, saudara. Apakah engkau sudah mengenakan Kristus? Atau jangan-jangan hari ini kita memalukan? Apakah hari ini kita sudah menjadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin kita sudah sekian lama ikut Kristus? Apakah kita mengenakan Kristus? Berdoalah, saudara. Jangan-jangan Kristus hari ini kecewa, seperti kritik Paulus kepada jemaat di Roma dan pada kita. Jangan-jangan kita seperti orang Kristen yang tidur, memakai cara hidup yang gak pantas. Maka Paulus berkata, tanggalkan, bangun, tanggalkan, kenakan Kristus. Bagaimana Anda hidup, mental Anda, budaya Anda dan saya? Biarlah Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami makin memancarkan Kristus dalam sikap kata perbuatan kami. Biarlah Kristus boleh terlihat melalui setiap keputusan dan sikap hidup kami. Dan kami tahu Tuhan itu tidak mudah. Karena itu kami mohon pertolonganmu. Pertolonganmu supaya kami bangun. Supaya kami menanggalkan manusia lama kami. Dan mengenakan Kristus. Tuhan, kami juga mau bersyafaat untuk saudara kami yang sedang sakit dan lemah. Dan dalam pergumulan-pergumulan. Kami berdoa buat pergumulan saudara Haryo Priambodo, saudara Pradana Sektia Adi, saudari Fiorenza, saudari Timothy Ruth, saudara Ferry Gotama, saudari Avila, saudari Tesalonika, saudara Yerman, saudara Almendo, saudari Ivana, keluarga saudara Bayu, anak-anak dari Bapak Eko Susilo Hadi, dan saudara kami yang lain. Kasihanilah mereka ya Tuhan, tolonglah mereka dalam pergumulannya. Terlebih yang sedang sakit dan masa pemulihan, untuk Bapak Wiji Sukardi, untuk Ibu Widiarsi, untuk Ibu Yuli Astuti, untuk istri dari Bapak Aster Talakwa, untuk Ibu Veronica, untuk Ibu Familia Susilowati, untuk mamah dari Ibu Endang, untuk Bapak Edi, untuk Ibu Idariani, untuk Ibu Widya Kumara, dan semua saudara kami yang sakit lemah tubuh. Tolonglah mereka Tuhan, kasihanilah mereka. Ya Tuhan, kami serahkan semua doa syafaat dalam tangan-Mu, terlebih untuk bangsa, negara, dan dunia kami. Gerakkanlah kami orang Kristen ya Tuhan, dimanapun berada di seluruh dunia, terlebih di tengah-tengah negara kami Indonesia, untuk bangun dan mengenakan Kristus. Supaya benih-benih kejujuran, cinta kasih, gotong royong, ulet kerja keras, prestasi yang baik membangun bangsa boleh dimulai juga oleh anak-anak Tuhan. Kami serahkan segala puji, hormat, dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin.
1: Mari dengan segenap hati kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persetuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat juga memberikan via online kris, di mana barcode bisa diakses pada layar LCD maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan ucapan syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Mari kita baca bersama-sama. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami mempersembahkan ucapan syukur kami atas anugerah pemberian-Mu yang senantiasa besar untuk kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang memegang dan membimbing kami untuk menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi. Yang penting juga Tuhan, janganlah kami hanya bermegah, kami bersyukur di lingkungan gereja kami. Biarlah di dalam keberadaan kami, di tengah masyarakat, kami senantiasa bisa membangun dan menanggalkan diri kami dan selalu mengenakan pakaian Kristus untuk bisa menyebarkan kasih untuk lingkungan kami. Ajar kami Tuhan, biar kami senantiasa bisa memegang amanat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat terkasih Tuhan, kita dipanggil untuk terus menjadi cahaya yang menyinari sekeliling kita. Dan terang itu adalah terang yang selalu menyinari tanpa berhenti.
2: Setiap dari kita diutus untuk terus menghidupi cinta kasih Tuhan dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku sebagai generasi yang saling mengasihi. Teruslah beritakan kebaikan Tuhan dan tuturkanlah kabar baik yang membawa sukacita bagi setiap orang. Kita pujikan Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan.

Saudaraku, ceritakanlah Tuhan Yesus melalui seluruh hidup, kata, sikap, dan perbuatan kita. Kenakan Kristus, saksikan Kristus, kiranya Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan.

memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agak

DM di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

Niko jejibani pun tiang Kristen leladi. Niko jejibani runggan peparingi pun Gusti awit Gusti sampun langkung rumiyin ngladosi kita kanti masrah ken sedoyo. Sugengipun sariranipun mutahaken rahipun kangge kita. Ananging tumrap tiang Kristen ugi dipun paringi samben. Sambenipun wonten lho Bu Lilis ingkang ngasta wonten ban. Niku samben. Sambenipun Pak Joko, Pak Sur wonten ingkang dados dosen. Niku samben niku. Lajeng sambenipun wonten ingkang dados dokter. TNI, Polri, ASN, bisnis, wirausaha. Nah krono timbalan jejiban mirunggan niko melayani lelados sedaya menika wau dipun ayai kanti landesan lelati. Dados dosen, dados karyawan, dados bisnismen, menika landhesanipun lelati. Pun cetha nggih Pak Joko. Nggih. Cetha nggih Bu Lilis. Sampun ngantos Pak Joko pun cetha Bu Lilis dia. Sedaya menika kita landhesi kanthi ada dasar kita lelati. Nah, jenduk kalian wawasan kita, ibu bapak, menawi sedaya samukawis ingkang kita tindak akan menika ganti landesan angin kita lelati, lelati kita kedah katandukaken ganti tresno tindresnan. Menika babakan canda ibu pun. Tresno tindresnan ingkang kadawaken dening Rasul Paulus mereka perkawis ingkang boten saged kita singkiri, perkawis ingkang boten saged kita tampik, kita tolak. Awit wonten ing ayat 8 ugi Rasul Paulus ugi paring dawuh, kowe aja padha duwe utang apa-apa marang sapa wae kejaba mung utang tresno tresnan. Ateges kita menika dipun keparengaken nggadahi utang tresno tresnan. Ing bab menika salah setunggaling bapak gereja ingkang nomo Origenes ingkang saking Alexandria Mesir sugeng rikala taun 180 Masehi paring katingkasan menapa ingkang dipun serat dening Rasul Paulus ing ayat 8 pungkasan menika, bilih mila ingkang nomo tiang Kristen menika mboten badhe saged uwal saking raos utawi kasunyatan nggadahi utang katresnan. Awit wiwitanipun tiang Kristen menika nampi katresnanipun Gusti Allah piyambak. Menika ingkang dados dasaripun. Saben tiang Kristen boten saged boten mesti sami nggadahi utang katresnan. Satu makanti mengatun krono kita menika nggadahi utang katresnanipun Gusti Allah. Saben dinten saben samukawis ingkang kita lampahi minangka pambudi daya angin kita nyarutang katresnan. Senadyan to mboten badhe pinanggih lunas, nggak bakalan kita bisa melunasi hutang yang sudah kita terima dari kasih Allah. Nanging
krono kita gadai seserpan, gadai pangertosan bila kita meliko gadai utang, awit katresnanipun Gusti Allah angin kita gesang sesarengan abenajeng kalian sok sinten kemawon kita lampai aku nyarutang. Sarutangku karo Gusti Allah tak sahur karo sedulurku, karo kadangku, karo mitroku, kanti coro aku tresnani. Mriko katingkasanipun saking Bapak Gereja Origenes ingkang kula sebataken ing ajeng saking Alexandria, Mesir. Satu kanthi mekaten Ibu Bapak, wonten wawasan kita ugi cetha sampun katelaken bilih katresnan mika katetepaning toret. Ayo wonten ing salebeting katresnan mika mboten wonten piyawon. Nah menika ingkang kedah ugi kita telakaken aku nyarutang utang tresnaku krana si Gusti Allah, mula aku ora nandukake piyolo marang pepadaku. Nika caranipun kita sami nyarutang katresnan. Ing sisi sanes wonten ing ayat-ayat pungkasan kita ugi dipun atak dipun berek supados kita ngengeti bilih kita menika ing dal samangke awit kono katresnanipun Gusti Yesus ingkang jalari kita menika gadhah utang ingkang boten saged kita lunasi. Kita dipun sumerpaken bilih kita ing wekdal samangke menika gesang wonten ing raina. Kita itu hidup di waktu siang hari. Mesti beda Ibu Bapak. Gesang ing salebetipun raina lan ratri. Gesang ing salebetipun suasana peteng kalian suasana padang. Yen peteng kejawi kita saged nubruk-nubruk barang, kita ugi mboten badhe nggadahi raos lingsem. Ah sapa sing nyawang aku ote-ote wong peteng? Sapa sing bakal ngerti nek aku ki mung sarungan wong peteng? Gitu? Ning menawi pas wonten ing kahanan padang, wah isin masa ana tamu aku menggo singlet. Wonten raos lingsem. Kita dipun sumerpaken bilih ing wekdal samangke kita menika nglampahi gesang wonten ing swasana raina dalam kondisi terang. Satemah kita kedah ngrucat gesang ing salebeting peteng melepas cara-cara hidup dalam kegelapan. Menapa mawon ingkang kedah kita rucat wonten ing wawasan kita Rasul Paulus ngatak berat supados kita menika mboten namung ngujo dahar lan dem-deman. Kita diajak untuk tidak hanya pesta pora dan mabuk-mabuan. Itulah cara hidup dalam terang. Senadyan to Rasul Paulus mboten nyerat nopo ingkang kedadipun udi kulon jajaki Ibu Bapak. Yen bab dahar pesta poran dem-deman menika kita tilar, pramila kita kedah ngudi kedadipun gantos kanthi toto gesang ingkang terkendali. Wau ribu ki pokoknya mung kanggo mangan, mangan, mangan, mabuk. Dipun toto, dipun kendaleni. Mangan kiyo sak madyo, sak cukupe. Niko. Terus kita kedah ngemudeni diri, mengendalikan diri. Lan niko ugi mboten gampil. Awit kata perkawis ingkang kita adepi. Dalam situasi ini aku harus mengendalikan diriku dengan cara apa? Ing satengah ngadepi perkawis ingkang makaten nika kula kedah
ngemudeni diri kanthi cara ingkang kados pundi. Menika pitakenan ingkang tansah badhe tuwuh. Nanging intinipun gesang ing salebetipun pepadang kita kedah ngendhaleni diri. Insya Allah jengipun Rasul Paulus ugi ngatak berkita dawuh supados kita nilar laku jino lan ngumbar hawa nepsu. Senajan pisan malih Rasul Paulus mboten nyerat menapa ingkang nggantosaken laku jino lan ngumbar hawa nepsu. Paling boten pangertosan kosok wangsulipun saking laku jino lan ngumbar hawa nepsu menika perkawis ingkang kedah kita udi ngenika gesang ing salebeting kasucen. Selalu mengupayakan hidup suci. Hidup dalam terang berarti hidup benar, hidup suci. Tidak mengumbar hawa nafsu. Menika jogo kasucen ugi ateges kita ngajeni badan. Ngajeni sarira peparingipun Gusti. Niku ingkang kaping kalih. Ingkang candhakipun wonten ing ayat pungkasan. Rasul Paulus ngata kita supados kita menika nilar gesang kedagingan. Awit cetha sanget wonten ing ayat 18. Nanging padha ngrasuka Gusti Yesus Kristus minangka gamaning pepadang lan aja mung ngopeni kedaginganmu kanggo maremaning pepinginane. Satemah kanthi mekaten kita dipun atak dipun berek supados kita ngrasuk gesang enggal. Nglampahi gesang kagem ngluhuraken asmanipun Gusti menawi gesang kedagingan menika kangge muasaken diri pribadi arahnya masuk pada diri kita maka ngrasuk gesang inggal gesang katujuaken dumateng Gusti Allah kagem Gusti Allah ganti lelati. Lan lelati menika kita tentu akan ganti katresnan. Awit jejiban kita miringkan menika lelati. Senadyan to kathah mangke napa samben-sambenipun. Buwawa rumiyin sambenipun dados perawat. Pak Pran sambenipun dados dosen. Garwanipun sambenipun dados dokter. Ning jejiban mirungganipun lelati. Lelati kita katujuaken kagem kaluhuranipun Gusti. Gusti berkahi. Amin. Kita lumebet wonten ing swasana wening.

0: Sudah di-on kan belum? Ya, ditunggu sekedar Pak. Cobi dipun cobi. Tes.
1: Cek. Bapak Ibu dan saudara saya yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saya mau bercerita tentang lagu ini sebelum saya menyanyikannya, dan saya maaf berbahasa Indonesia karena bahasa Jawa saya kurang bagus. Ini lagu ini sebuah kesaksian dari swargi ibu saya, Ibu Haji Suceto. Waktu dulu ibu itu punya anak pertama, kakak saya paling tua, Indra Nugroho, tahun 54 lahirnya. Itu kakak saya itu sekolah minggu, umur 4 tahun. Jadi umur tahun 58 itu setiap pulang sekolah minggu menyanyikan lagu ini. Akhirnya ibu tersentuh dan ibu baptis

0: Semoga kita sami nunggilakan mana ngaturakan panun syukur kunjuk untuk ngasanipun Gusti menobatiri uki nyausakan rancangan-rancangan gesang kita mengajeng uki wonten ing astanipun kita sami tetumu. Romo kasuarkan kepareng ing dal samangke kalau nila akan peranganing panun syukur kawula kunjuk wonten ngaso paduka ganti angin kalau sami caos bisungsung kalau menika saestu kalau akeni peparing paduka lan berkah paduka pramila Gusti sinagetno pasamuan kagungan paduka ing griki noto ngecaaken menapa dene menawi dados kepareng paduka ugi ngrigenaken kagem kaluhuraning asma paduka menggah sinagetno kawula setunggal mboko setunggal misungsungaken gesang ganti cara nglampahi gesang ing salebeting pepadang cunduk kalian timbalan paduka lan ing wusananipun ugi kagem kaluhuraning asma paduka pribadi yang kita sama kita Gusti kalau nyuwun kepaparing sih rahmat paduka secara mirunggan tumrap kadang kalau ingkang saknandang kasungkawan ing antaisipun sederek kara lan sederek sekar ingkang momongan peparing paduka keparengaken wangsul malih wonten ing pangayunan paduka kalau nyuwun Gusti mugi paduka lipur paduka kiyataken sri kawula kekalih menika sumados mboten ngantos kecalan pangajeng-ajeng bab ing sih rahmat paduka mekaten ugi panglipur lan kegiatan kawula sunaken dumateng brayat suwargi Bapak Juwab Daniel Cornelis Duka ingkang ugi paduka timbali lan dipun beto wangsul layonipun wonten ing Nusa Tenggara Timur. Monggo Gusti adicara pangruktining layon tumrap swargi menika paduka piyambak ingkang badhe nata lan nuntun. Ing wekdal samangke saestu kawula warganing pasamuan cara mulyan diakonia lan panti wreda ngaturaken panun syukur kunjuk wonten ngaso paduka awit paduka sampun kepareng nelakaken sih piwelas paduka ingkang sampurno dumateng Mbah Jasmi. Awit anggen paduka nimbali Mbah Jasmi mboten namung ngluwari Mbah Jasmi saking panandangipun saking sakitipun ingkang sawetawis wekdal mila dipun sandang nanging langkung saking menika Gusti paduka sampun kepareng ganjar karahayon langgeng. Romo kasuwargan ing salebung kawula sami gesang masamuan kalau ugi nyaosaken peranganing rancangan gesang kawula ingkang kaping sepisan kawula nyuwun lestantuning pakaryan paduka kegiatan ingkang saking paduka anggen kawula panitia sesarengan kalian warganing pasamuan pembangunan atau penyelesaian gedung belakang gereja ngrampungaken secara mirunggan lantai 2 murih mangkinipun wonten ing adicara hari ulang tahun pasamuan paduka ingkang kaping 113 lantai 2 menika saged dipun sahaken anggenipun ginakaken saged dipun ginakaken sae kangge rapat, kangge seminar lan diskusi-diskusi ngrembak kasunyataning gesang. Monggo Duh Gusti kalnyun kegiatan lan panuntun paduka. Kalau ugi ngaturaken panun paduka kepareng ndatengaken sedek-sedek ingkang gadahi kepedulian ing satengahing pasamuan nyekapi kabutahan pembangunan menika. Sepisan malih kalau nyuwun lestantuning sih piwelas paduka. Yang utal samangke kalau ugi nyuwun paduka kepareng tansah nyareni komisi pendidikan anggenipun budidaya nderek bantu dana beasiswa tumrap sae warganing pasamuan lan ugi warga masyarakat ingkang mapan wonten ing kiwa tengenipun papan pamujan menika. Ngantos dumugi wekdal samangke paduka paring kapitadosan dumateng Komisi Pendidikan paring dono tumrap 103 peserta didik wiwit saking SD ngantos dumugi perguruan tinggi. Kawula ngaturaken panuwun awit kesagetan paring paduka menika. Pramila mugi paduka mboten nilar kawula supados kawula mboten sami gumunggung, mboten sami kumalungkung awit kawula dipun keparengaken paring dono beasiswa dumateng 103 lare. Ananging kalau tansah pasrah nyuwun kebabaring sih rahmat paduka paduka lestantunaken. Mekaten ugi tumrap kelas Alkitab ingkang dipun adani wonten ing dinten Senin badhe dateng, kalau ugi nyuwun paduka makaryo paduka paring sih rahmat lan berkah. Saya dumateng narasumber mekaten ugi tumrap para peserta. Rama kasilargan kepareng ing wekdal samangke kalau ugi masrahaken gesang kalu setunggal mboko setunggal wonten ing ngarsa paduka murih kawula sami ngraosaken tentrem rahayu. Secara mrunggan katentreman lan karahayon ugi kalu sunaken dumateng kadang mitra kawula ingkang ing wekdal samangke saok nandhang raga lan wonten ing salebetipun proses pemulihan. Pramila Gusti kalu nyuwun mugi paduka rawuh paduka mbabar sih piwulas paduka tumrap Ibu Suprapti Walhito, Bapak Eryantono, Bapak Suryantoro, Bapak Agus Supriyanto, Ibu Endang Mulyaningsih, Bapak Umar Tono ingkang mapan wonten ing Jakarta, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Joni Sianipar, Bapak Yohanes Tukiman, Ibu Suyut, Bapak Praptomo, Bapak Sarwoko, Ibu Nini Prayogo, lan Bapak Supriyanto. Gusti paduka Allah ingkang woho wikan. Paduka nguningani sedek-sedek kawula ingkang sampun kawula sebataken setunggal mboko setunggal. Ananging tumrap sedek kawula ingkang mboten kawula sebataken lan kawontenanipun ugi sak nandhang raga, paduka ugi nguningani. Pramila kalu nyuwun mugi paduka ugi kepareng ngrentahaken sih piwelas paduka. Gusti Yesus, kawula masrahaken gesang kawula ingkang badhe kawula lampahi wonten ing ngajeng namung wonten ing asta paduka. Awit panun syukur lan pasambat kawula menika sautahipun kalau caosaken namung dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kalau mugi kaparingan rezeki kawula sak sekapipun ing dinten menika. Supaduka mugi ngapunten kelepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kelepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantu akan dhateng ing panggoda ing mugi sami paduka walaken saking piyawon. Aitin paduka ingkang kagungan kraton sowiseso tuwin kamulyan salami lami nipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngitungaken kidung pangutusan saking KPK 318 padha setunggal kalih lan tiga tresna mring sesami pasamuan kasuwun jumeneng.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
5: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hemat juara.
0: Mana kampus?
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Kondisi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS, eksklusif Petra Damai.

0: Mitra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali dipertemukan untuk bersekutu dalam kebaktian di GKJ Wirobrajan pada Minggu 6 September 2026. Bersama kita memasuki bulan Katekese Liturgi 2026 dengan tema Aku Harus Beribadah. Marilah kita menyiapkan hati dan mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dalam ibadah kita memasuki saat teduh. Jemaat dimohon berdiri. Saudara sekalian jemaat kepunyaan Allah, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, sebab melalui ibadah kita dipanggil untuk menghidupi kebaikan dalam kehidupan. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan memuji namanya melalui kidung pelengkap jemaat 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Dipersilakan duduk, mari anak-anak sekolah minggu bisa masuk. Boleh sambil diiringi lagu Mas Niel, hari ini harinya Tuhan. Kita sambil nyanyi Bapak Ibu, hari ini, hari ini harinya Tuhan. Saya mengajak juga bagi Bapak Ibu yang membawa putra-putri untuk boleh masuk ke kelas sekolah minggu.

Oke, selamat pagi. Kok kayak satu orang doang yang keras banget suaranya? Ulangin lagi lah. Selamat pagi. Teman-teman remaja, selamat pagi. Teman-teman remaja, selamat pagi. Kalau yang anak-anak, pagi. Kalau yang remaja, karena suaranya udah berat, pagi. Sudah siap memuji nama Tuhan? Angkat jempolnya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Angkat jempolnya, sudah siap memuji nama Tuhan? Oke, sudah siap. Maka mari Bapak Ibu, kita hantar anak-anak kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini Tuhan boleh mengumpulkan anak-anak-Mu sekolah minggu. Dan pada saat ini Tuhan, mereka akan bersama-sama masuk ke dalam kelas mereka masing-masing, baik itu yang sekolah minggu ataupun persekutuan remaja. Berkatilah Tuhan agar setiap nyanyian, pujian, firman Tuhan boleh mereka pahami dan selanjutnya boleh menjadi benih yang bertumbuh untuk menguatkan iman kepercayaan mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap pendamping dan pengajar pada saat ini, berkatilah mereka semua dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan boleh menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini mengambil tema Aku harus beribadah. Dan nats pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat 20 yang demikian. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah menjadi ruang bagi kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Namun ternyata di tengah kesibukan dan berbagai tuntutan, tidak jarang kita justru diperhadapkan pada pilihan untuk mengabaikan ibadah. Karena itu melalui ibadah ini, marilah kita kembali menyadari pentingnya beribadah dan menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bersama kita memuji nama Tuhan, Ya Khalik Semesta.

Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 8 ayatnya yang 34 menyatakan kepada kita demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan marilah kita menyadari bahwa hidup kita belum tentu selalu berjalan seturut kehendak-Nya. Ada perkataan, pikiran, sikap, dan perbuatan yang mungkin telah melukai hati Tuhan maupun sesama. Karena itu, marilah kita dengan rendah hati, kita datang kepada Tuhan mengakui dosa dan kesalahan kita, serta mohon pengampunan-Nya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam nyanyian kidung populer seperti yang kau ingini.

0: Persilahkan berdiri.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang pada saat ini datang menghadap hadirat Tuhan penuh dengan rasa mengakui dosa, bersukacitalah karena Tuhan menganugerahkan berita anugerah pengampunan yang bersama kita dengarkan melalui 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.
1: Bersama kita akan memuji nama Tuhan, nyanyikan lagi bagiku.

Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan bersama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami senantiasa dibuat terkagum atas kasih dan kemurahan Tuhan yang tiada pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, kami boleh merasakan bahwa Tuhan senantiasa turut campur tangan di dalam kehidupan kami, dan semua itu senantiasa membawa kebaikan. Maka Bapa, terimalah rasa syukur kami pada saat ini. Dan kami pun juga menyadari Tuhan, bahwa ketika kami menjalani hidup kami, ternyata sering kali kami gagal untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini, di tengah ibadah kami, kami ingin menyediakan waktu kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang sungguh benar, firman yang sungguh indah. Maka Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas setiap kami, karena kami menyadari akan keterbatasan kami, bahwa kami adalah manusia yang terbatas, di mana kami mudah untuk mendengarkan, tetapi kami juga sangat mudah untuk melupakan. Maka tuntunlah kami agar firman-Mu itu boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai 20. Kita akan saksikan di dalam tayangan video.

0: Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
1: Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa sehat. Kalau orang Cilacap ditanya apa kabar, jawabannya gimana Pak Hardi? Waras, apik. Oke, semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu di tengah cuaca yang sangat panas. Hawanya pengen minum es terus, semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema ibadah kita adalah aku harus beribadah. Maka saya ingin membuka renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi mari kita bersama-sama merefleksikannya. Menurut Bapak Ibu, apa sih makna atau arti dari ibadah? Apa? Menurut Bapak Ibu, ibadah buat Bapak Ibu itu apa? Saat ini kita sedang apa Bapak Ibu? Beribadah. Di dalam ibadah ini kita ngapain aja? Memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, persembahan. Banyak hal yang kita lakukan pada hari ini ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang berpendapat tadi bahwa ibadah merupakan sarana kita untuk memuji nama Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah waktu di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyampaikan ucapan syukur, menyatakan sembah bakti kita kepada Tuhan. Ada kata menarik ketika saya mencoba untuk mencari di Google, Bapak Ibu. Sebenarnya ibadah itu apa? Ibadah merupakan sembah bakti kita kepada Tuhan. Maka, karena kita tahu nih bahwa kita akan menyembah Tuhan, kita akan berbakti kepada Tuhan, maka biasanya ketika kita akan beribadah, kita akan memperlakukan secara khusus. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu, siapa yang tadi pagi setelah mandi bingung mau pakai baju apa ke gereja, boleh angkat tangan. Satu. Siapa? Oh, kalau yang hamalom sudah jelas, aku mau nganggo putih. Tapi yang lain gitu, milih kayaknya yang kemarin baru pakai baju ini ndak kelingan wong-wong. Ada yang bingung Bapak Ibu hari ini? Ada ya? Kenapa Bapak Ibu bingung memilih baju mau ibadah? Karena tadi konsepnya adalah kita mau ke gereja. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersekutu. Maka saya dari rumah harus mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Meskipun ada padu-padunya mungkin tadi di rumah. Goleti kunci ora ketemu-ketemu, adus kesuwen, sudah berantakan di rumah, tetapi kita mencoba untuk mengususkan, paling tidak saya menggunakan baju yang terbaik yang saya punya, serapi mungkin untuk pergi menyembah Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita punya konsep bahwa ibadah itu adalah sebuah ritual keagamaan yang disusun sedemikian rupa di dalam liturgi kita, tata ibadah kita, yang dilakukan dengan waktu yang khusus. Bisa di hari Minggu, persekutuan wilayah, bisa di komisi, atau di acara-acara khusus. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah ibadah hanya sebatas itu? Apakah ibadah hanya terjadi ketika kita pergi bersekutu, pergi ke gereja, pergi Bitstone, pergi PA, pergi PD, ibadah syukur. Apakah hanya sebatas itu? Ternyata tidak. Karena ternyata ibadah memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar ritual keagamaan. Ibadah ternyata tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan ketika kita berkumpul di gereja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita menempatkan diri. Saya adalah umat Allah
Dan yang namanya umat Allah, identitas itu tidak hanya saya lakukan atau terapkan hanya di dalam gedung gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita perlu memeriksa pemahaman kita kembali. Karena ada beberapa kecenderungan yang bisa jadi keliru ketika kita mencoba untuk apa? Memahami, memaknai, dan melakukan ibadah di dalam kehidupan kita. Setidaknya hari ini saya ingin menjelaskan dua pemahaman keliru dari kita. Yang pertama, biasanya Bapak Ibu, kita berpikir bahwa ibadah adalah hanya urusan saya dengan Tuhan. Meh aku neng gereja, meh ora, meh aku meh dungo, meh ora, kui urusanku karo Gusti Allah. Kita berpikir bahwa ibadah hanya urusan saya dengan Tuhan. Ya betul juga. Tetapi Bapak Ibu, ini menjadi sebuah kekeliruan. Karena ternyata yang namanya ibadah bukan hanya sekedar urusan saya dengan Tuhan, tetapi urusan kita juga dengan sesama. Makanya Bapak Ibu, bentuk salib itu ke atas sama ke samping. Berarti di dalam kehidupan kita ada urusan ke atas, tetapi juga ada urusan ke yang ada di sekitar kita. Ini menjadi kekeliruan karena kita seringkali berpikir bahwa ibadah hanya berkaitan saya dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita seringkali menganggap bahwa ibadah itu hanya terjadi ketika jam ibadah berlangsung. Kita berpikir bahwa ibadah dimulai ya ketika liturgi mulai. Kalau sudah selesai, berarti ibadah sudah selesai. Bahkan tanpa sadar Bapak Ibu, kita memiliki perlakuan yang berbeda ketika sedang beribadah dan ketika tidak beribadah. Kalau di dalam ibadah kita bergereja, biasanya intonasi cara kita ngomong antara di gereja sama di rumah sama enggak Bapak Ibu? Selamat pagi, shalom. Kalau di rumah, bagaimana? Apakah masih selamat pagi, shalom? Apa yang bisa saya bantu? Kalau di rumah, mulane goleki dhewe. Duwe tangan, duwe sikil ya. Dinggo. Padahal kalau di gereja Bapak Ibu, kita berusaha untuk menjadi orang yang sangat, sangat baik. Oh iyalah. Shalom, butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Pelayanan, gas, mangkat. Tetapi kalau di rumah mungkin hanya sekedar disuruh. Engko, dela maning. Kita melakukan pembedaan antara kita di gereja, di dalam persekutuan, dan antara kita berada di rumah, di luar gereja. Maka kalau begitu Bapak Ibu, kita perlu bertanya lebih jauh. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan di dalam ibadah? Dan apakah ibadah hanya sebuah kegiatan yang kita lakukan di waktu dan tempat tertentu? Dan untuk menjawab itu Bapak Ibu, bersama kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini secara singkat, di mana Yesus pada saat itu sedang memberitakan sebuah pengajaran mengenai kehidupan umat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada hari ini, kalau kita membaca secara runtut, mungkin kita bertanya nih, apa hubungannya tema kita harus beribadah dengan bacaan kita pada hari ini? Kenapa? Karena bukankah ayat-ayat tadi itu berbicara tentang orang yang berbuat dosa, bagaimana cara kita menegur, bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan, dan kemudian tentang dua atau tiga orang berkumpul dalam nama
nama Tuhan. Lalu di mana letak penjelasan mengenai ibadah di dalam perikop kita pada hari ini? Tetapi justru Bapak Ibu, disitulah kita menemukan poin penting bahwa ternyata ibadah tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan kita dengan sesama. Jadi ibadah tidak hanya berhenti ketika liturgi selesai. Justru ibadah yang sejati baru kita mulai setelah kita keluar gedung, keluar dari gedung ibadah. Karena mungkin seringkali ketika kita di gedung gereja, kita memakai topeng, keluar dari gedung ibadah, kita sudah bisa membuka topeng kita. Maka sebenarnya ibadah yang sejati justru ketika kita keluar dari gedung ibadah ini. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan sesama. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengatakan aku harus beribadah, jangan baru kita mulai justru ketika keluar dari apa? Justru kita baru mulai setelah kita keluar dari gedung ibadah. Mari kita pahami bahwa aku harus beribadah bukan hanya sekedar saya harus ke gereja, tetapi juga aku harus mau menjadi umat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pertanyaan bagi kita semua, sejauh mana ibadah yang kita lakukan sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita baru beribadah ketika kita ada undangan persekutuan ke gereja, atau kita sudah melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita? Jangan sampai kita hanya datang untuk beribadah, tetapi kita lupa bahwa seluruh kehidupan kita, kita dipanggil untuk menjadikannya sebagai ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, saat teduh kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari PMK UNY dengan judul Mahkota Kehidupan. Waktu dan tempat disilahkan. Mungkin sambil menunggu mereka persiapan, Bapak Ibu, teman-teman dari PMK UNY saat ini sedang menggalang dana untuk keperluan acara di PMK mereka. Dan nanti ketika Bapak Ibu ke depan, mereka juga berjualan begitu. Monggo Bapak Ibu, jika ada uang berlebih, Bapak Ibu juga bisa membeli apa yang mereka sediakan. Spesial menunya hari ini nasi babi begitu. Nanti monggo Bapak Ibu, yang mau membeli bisa dipersilahkan.

0: Bapak Ibu jemaat dimohon berdiri. Marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali.
1: Bersama kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu penuh dengan rasa syukur dan terima kasih karena pada hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana kami kembali diingatkan mengenai makna ibadah di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan ketika sejauh ini kami membedakan antara beribadah di gedung gereja dan ketika kami berada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh menjadikan kehidupan kami justru menjadi sarana terbaik bagi kami untuk menjalankan ibadah sebagai bentuk sembah bakti kami kepada Tuhan. Dan biarlah melalui tutur kata kami, tindakan kami, nama Tuhan boleh dimuliakan dan semakin banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini di tengah rasa syukur kami, kami mengingat Tuhan akan jemaat-Mu yang pada saat ini ada di dalam kondisi lemah tubuh karena sakit. Dan kami pun juga mengingat akan segenap orang tua kami yang sudah masuk dalam usia yang lanjut. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka di tengah kelemahan, karena kami tahu dan kami percaya bahwa justru kuasa Tuhan semakin sempurna dan nyata di tengah-tengah kelemahan kami. Maka nyatakanlah kasih-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, memberikan kami kesehatan bagi kami yang sakit, sehingga di dalam kami menjalani hari-hari kami, kami boleh merasakan ada kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang menopang langkah kehidupan kami. Kami juga mendoakan pada saat ini bagi anak-anak kami Tuhan. Kami ingin serahkan masa depan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, jodoh yang tepat telah Tuhan persiapkan bagi anak-anak kami. Maka tuntunlah mereka agar mereka boleh menemukan itu semua dengan tetap percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat yang bekerja, yang menyediakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Kami juga mendoakan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau mengerti pergumulan, perjuangan yang saat ini sedang kami hadapi. Maka Bapa, tolonglah kami untuk boleh melewati kehidupan kami, untuk tetap boleh menjadi keluarga yang diberkati, yang selanjutnya menyalurkan berkat itu melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami berdoa bagi gereja-Mu pada saat ini. GKJ Wirobrajan, berkatilah Tuhan para majelis, pendeta, komisi, tenaga gereja, koster, simpatisan, pengurus wilayah, setiap orang yang memberikan diri untuk melayani di dalam kehidupan persekutuan kami di GKJ Wirobrajan ini. Berkatilah mereka Tuhan di dalam mengemban setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan setiap pelayanan yang mereka lakukan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan ajaklah kami sebagai jemaat untuk mendukung di dalam doa, dana, atau bahkan di waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kami pun juga selanjutnya dapat memberikan diri kami, hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi sekolah kami, TK, SD, SMP, Bobkri, Wirobrajan. Berkatilah proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah kami, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan biarlah prestasi yang kami toreh semuanya boleh menjadikan masyarakat yang berada di sekitar kami mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik di tahun ajaran yang baru. Dan saat terkhusus kami berdoa pada saat ini bagi proses pembangunan renovasi gedung SMP Bobkri Wirobrajan. Berkatilah proses pembangunan tersebut Tuhan, berikanlah kelancaran dan berikanlah kecukupan, dan biarlah gedung yang direnovasi selanjutnya boleh menambah semangat kami untuk mengajar, dan anak-anak boleh semakin semangat untuk belajar. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan pada saat ini di mana banyak sekali terjadi bencana alam. Kami berdoa mengingat akan saudara kami yang berada di NTT, yang berada di Kalimantan. Biarlah Bapa, Engkau boleh memberikan pertolongan kepada mereka, agar mereka di masa-masa yang tidak mudah untuk dilewati ini, mereka boleh merasakan adanya kuasa Tuhan yang turut campur tangan di tengah kelemahan mereka. Dan kami pun juga berdoa bagi para pemimpin kami, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kebijaksanaan, dan berikanlah mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka memimpin boleh disertai dengan rasa takut akan Tuhan, di mana kebijakan-kebijakan yang mereka susun bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau diri pribadi, tetapi justru untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan jagalah kami Tuhan sebagai masyarakat Indonesia untuk boleh memiliki nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik ketika kami bermasyarakat, sehingga kedamaian, kesejahteraan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, sungguh masih banyak permohonan, pergumulan yang hendak kami sampaikan. Tetapi karena keterbatasan kami, kami tidak mampu untuk menyebutkannya satu persatu. Tetapi ada satu hal yang mau senantiasa kami percaya dan yakini, bahwa setiap rancangan Tuhan atas kehidupan kami akan mendatangkan kebaikan. Kami mohon ampun Tuhan ketika kami berdoa ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan pada akhirnya doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang setia, kami berdoa. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jemaat yang terkasih, sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan, yang pertama, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan

yaitu gereja. Saat ini saya akan memanggil saudara yang akan dibaptis untuk dipersilahkan berdiri, yaitu saudari Novi Nurhayani.

0: agar jelas bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Akan ada 3 pertanyaan, nanti di akhir silahkan saudara Novi bisa menjawab ya dengan sepenuh hati. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawab saudari Novi Nurhayani?
1: Iya, dengan segenap hati.
0: Terima kasih.

Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing hidup saudara, serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara menjadi saksi perjanjian Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah baptisan kudus yang pada saat ini boleh diterima oleh saudari Novi Nurhayani, anakmu. Melalui baptisan engkau meneguhkan janji keselamatanmu dan menerima ia menjadi umat milikmu. Maka pada saat ini Bapa, kami ingin serahkan kehidupan anak

kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Teguhkan imannya agar semakin mengenal Engkau, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan setia menjadi saksi Kristus. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin, memelihara, dan menguatkan setiap perjalanan hidup Saudari Novi. Terima kasih Tuhan. Amin. Boleh berdiri. Boleh menghadap jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah Saudari Novi Nurhayani yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepadanya bila perlu, dan ajaklah untuk berperan serta di dalam segala kegiatan sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Saudari Novi bisa duduk kembali. Dan saat ini Bapak Ibu, jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Hamalo dengan judul Lingkupiku.

Bapak, saudara jemaat terkasih, saat kita boleh menyadari berkat Tuhan begitu melimpah atas kita melalui kesehatan, melalui keselamatan, penyertaan, bahkan finansial maupun material. Untuk itu mari kita di dalam ibadah ini, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan dan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang bersama akan kita aturkan pada Tuhan dengan dasar ayat pengantar persembahan dari Mazmur 119 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Tuh Bapak, dalam ibadah ini kita akan mengaturkan persembahan di mana ada 3 kantong. Kantong hijau untuk amplop hijau, ulangi. Kantong coklat untuk amplop coklat dan kantong hitam untuk 2 amplop, yaitu amplop peduli popri dan persembahan khusus. Bagi Ibu Bapak nanti diminta untuk kami suun untuk memasukkan sesuai dengan kantong yang telah tersedia, hijau untuk amplop hijau dan coklat untuk amplop coklat, sedangkan hitam untuk 2 amplop, yaitu amplop biru peduli popri maupun persembahan khusus. Tetapi di depan Ibu Bapak, di kursi, di bangku terdapat kode QRIS. Seandainya Ibu Bapak tidak menggunakan amplop pun, disilahkan untuk bisa menggunakan QRIS yang sudah terdapat di dalam, tertempel pada bangku Ibu Bapak. Demikian kita akan bersama-sama mengungkapkan ungkapan dan ucapan syukur kita melalui persembahan yang bersama kita akan pujikan dalam kidung populer Kubawa Korban Syukurku.

0: Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Saat kami boleh berada di tempat ini Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu. Saat kami boleh mendapatkan kesehatan, kesempurnaan hidup, itu karena campur tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hadap kehadirat-Mu kembali, membawa seluruh rasa ucapan dan ungkapan syukur kami atas segala berkat-Mu, atas segala kasih karunia-Mu yang saat ini boleh kami ungkapkan melalui persembahan kami. Kami mohon ampun Tuhan, seandainya setiap tangan-tangan yang kami berikan untuk mengumpulkan persembahan hari ini jauh dari setiap berkat yang Kau limpahkan atas kami. Tapi kami yakin, kami sadar bahwa setiap berkat yang Kau curahkan bagi kami kiranya menjadikan dan membawa dampak bagi setiap pertumbuhan dan pelayanan jiwa di GKJ Wirobrajan, dan bahkan di setiap kegiatan sosial yang melibatkan gereja. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan ini, kami serahkan kepada-Mu, kiranya Engkau sendiri yang boleh sucikan, Engkau sendiri yang boleh kuduskan. Kami serahkan juga Bapak Ibu yang boleh mengelola persembahan ini. Berkati, urapi, berikan kebijaksanaan dan hikmat, boleh memberikan pelayanannya untuk hormat keluhuran nama-Mu. Dan kami mohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaran kami dalam kami beribadah. Tuhan, kami hendak menyempurnakan setiap doa kami melalui doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami, doa Bapa kami yang akan kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama sesaat lagi mengakhiri ibadah kita di gedung gereja ini. Tetapi ibadah kita yang sejati justru baru kita mulai setelah ibadah ini selesai. Maka bersama kita akan mengarahkan hati kita, kita akan memuji nama Tuhan di dalam kidung pengutusan, Ku ingin selalu dekat padamu.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Pre-FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 100%

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening. Terima kasih. Wartalisan GKI Ngupasan hari Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 9. Yang pertama, kebaktian hari ini. Tema, mulailah dengan kasih. Pelayan firman, Pendeta Tabita K. Kristiani. Pemusik, Bapak Daniel Sulustyo. Prokantor, Kantoria, Bapak Dedi Anggoro, Bapak Markus Suparji, Bapak John Gunawan, Saudara Gerson. Lektor, Ibu Kristina Indriani. Pemazmur, Saudari Griffith Mercia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu hening sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini.

Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama. Sebagai komunitas keluarga Allah yang hidup dalam kesatuan dengan tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menikmati kasih-Nya yang tak terkira. Kita dimampukan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya dalam pujian, terpujilah Allah

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang berada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tema kita hari ini adalah mulailah dengan kasih. Mengapa harus kasih? Tidak lain adalah karena kasih itu intisari dari iman Kristen. Jadi iman Kristen kalau harus diperas gitu ya, sampai menjadi satu kata, itu adalah kasih. Allah yang mengasihi manusia, kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu marilah kita menyambut dengan bersama menyanyikan Sekalipun Diriku Dapat Berkata-Kata dari PKJ 277 yang merupakan saduran dari 1 Korintus pasal yang ke-13.

Jemaat yang terkasih, di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita menyadari betapa sering langkah kita melenceng dari kehendak-Nya. Mari kita hening sejenak, menanggalkan segala keangkuhan dan dosa kita, serta memohon belas kasih-Nya yang tak bertepi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa kami. Kami belum bisa mengikuti teladan-Mu sampai hari ini. Allah adalah kasih, tetapi kami kurang mampu mengasihi sesama kami. Allah itu adil, tapi kadang kami bersikap tidak adil kepada sesama kami. Allah itu Maha mengampuni, tetapi kami sulit mengampuni orang lain. Kami memilih untuk memendam rasa sakit hati, kebencian bertahun-tahun. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau bertobat. Kami mau berbalik untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, karena kami tahu mengandalkan kemampuan kami, kami akan sulit untuk melakukannya. Mampukan kami untuk mengasihi, mengampuni, bersikap adil kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita menyatakan pertobatan kita dalam pujian kasih pasti lemah lembut.

Jemaat dipersilakan berdiri untuk menerima berita anugerah. Dengarlah berita anugerah Tuhan bagi kita dalam Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Di dalam kasih Allah yang setia, kita diampuni dan dipulihkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Kita nyanyikan bersukacitalah selalu, dan nanti pada kata berikan salam damai, barulah kita bersalaman.

0: Silakan duduk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan firman ini. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa mengasihi kami, yang mengampuni kami, yang menyelamatkan kami, dan senantiasa juga menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada terhingga dalam hidup kami. Kami rindu untuk terus diperbaharui oleh pemberitaan firman, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kami dapat hidup dalam kasih sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kami secara pribadi dan bersama-sama, sehingga sungguh sabda Tuhan dapat menuntun setiap langkah hidup kami, yaitu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menantikan firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin.
1: Mazmur 119 ayat 33 sampai 40.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasarkan pada Roma 13 ayat 8 sampai 14. Roma 13 ayat 8 sampai 14 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Ada sebuah lagu dari band legendaris, yaitu band yang namanya The Beatles. Siapa di sini yang suka The Beatles? Wah, ketahuan umurnya. Judul lagunya adalah All You Need Is Love. Semua yang kau butuhkan adalah kasih. Lagu ini kemudian menginspirasi sebuah film yang berjudul I Am Sam. Saya Sam, yang mengisahkan tentang seorang ayah dengan disabilitas intelektual yang membesarkan anaknya, anak perempuannya, sebagai ayah tunggal. Saat anaknya itu masih kecil, masih balita, semua baik-baik saja. Ayah itu membawa anaknya ke taman, mereka bermain ayunan, bermain jungkat-jungkit, pokoknya gembira sekali, berguling-gulingan di rumput dan sebagainya. Masalah mulai muncul saat anaknya semakin bertumbuh. Ketika ia sudah duduk di SD dan mulai lancar membaca, ayahnya mulai kalah dalam kemampuan membaca. Ayahnya masih tergagap-gagap untuk bacaan yang baru, tapi anaknya lancar membaca. Anak perempuan itu sempat mogok membaca. Dia mengatakan, kalau ayah tidak bisa membaca, aku juga tidak mau membaca. Aku mau seperti ayah. Dalam solidaritasnya dengan ayah, dia tidak mau membaca dan bertambah kepandaiannya. Nah, akhirnya pemerintah Amerika turun tangan melalui sistem sosial yang menyatakan bahwa ayah itu tidak layak, tidak mampu untuk membesarkan anaknya. Maka anaknya itu harus diadopsi oleh keluarga lain yang dinyatakan layak atau mampu. Maka ayah ini terus berjuang untuk kembali mendapatkan hak asuh anaknya. Ia dibantu oleh seorang pengacara yang terkenal, yang biasa memenangkan banyak perkara, dengan dasar satu perjuangannya. All you need is love. Love is all you need. Kasih adalah segala sesuatu yang kamu butuhkan. Yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk besar, bertumbuh dalam keluarga adalah kasih. Bukan kemampuan kognitif, bukan kemampuan intelektualitas, bukan kemampuan berpikir, bukan kepandaian, bukan kehebatan. Kasih itulah yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk bertumbuh. Nah, apakah ayah itu kemudian sukses dalam perjuangannya? Silahkan nonton filmnya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, lama sebelum lagu dan film ini dibuat, Rasul Paulus dalam surat Roma sudah menekankan tentang kasih, yang dalam bahasa Yunani disebut agape. Agape adalah kasih yang tertinggi. Kalau zaman sekarang orang mengatakan kasta tertinggi gitu ya. Kasih adalah agape adalah kasih yang tertinggi, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang mau berkorban seperti Yesus mengorbankan diri untuk manusia dan dunia, kasih yang tanpa syarat, kasih yang bertahan dalam semua keadaan, dan kasih yang berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Itulah agape, kasih yang tertinggi. Di dalam Perjanjian Baru, kata agape itu dipakai sebanyak 116 kali dalam 106 ayat. Tidak hanya di dalam Injil dan surat-surat Yohanes
yang terkenal sekali itu Injil cinta kasih, surat-surat penuh dengan kasih. Tapi kalau kita lihat surat-surat Paulus, ternyata Paulus juga menekankan tentang kasih. Yang paling terkenal tentu saja 1 Korintus 13 yang tadi kita nyanyikan di awal ibadah. Tetapi tidak hanya 1 Korintus 13 yang kita baca perikop kita hari ini, Roma 13, kebetulan saja ya 13-13 tidak ada hubungannya. Roma 13 juga menekankan tentang kasih. Kemudian ada surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. Itulah surat-surat Paulus. Di situ banyak sekali Paulus menggunakan kata kasih. Karena memang kasih itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Termasuk Roma 13 ayat 8 sampai 14 yang tadi kita baca. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Itu kalau terjemahan baru. Kalau terjemahan baru edisi kedua, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun kecuali kasih kepada satu sama lain. Kayaknya terjemahannya cuma sedikit berbeda, tetapi kalau kita rasa-rasakan, terjemahan baru edisi kedua ini jauh lebih jelas. Karena terjemahan baru hanya mengatakan jangan berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kayak tidak ada hubungan gitu ya. Jangan berhutang apa-apa tetapi mengasihi. Ini apakah lawan? Berhutang tuh lawannya kasih, nanti kita jadi bingung. Kalau membaca edisi kedua dari terjemahan baru, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun kecuali kasih kepada satu sama lain. Berarti kita juga berutang. Kita harus berutang, yaitu utang kasih kepada satu sama lain. Kalau soal utang uang, utang barang, Paulus sudah membahas pada ayat-ayat sebelumnya, itu harus dilunasi. Tanggung jawab orang untuk berhutang adalah melunasi hutang itu. Tidak boleh hutang ngemplang gitu ya bahasa Jawanya. Hutang tidak membayar itu tidak boleh. Hutang harus dibayar. Maka Paulus menasihatkan, ya kalau bisa itu ya jangan berhutang apa-apa. Tapi kalau berhutang harus tanggung jawab untuk membayarnya. Tetapi ada perkecualiannya, satu hal yang kita boleh utang dan tidak pernah kita lunasi, yaitu apa? Kasih. Mengasihi itu terus-menerus bagaikan utang. Artinya kita harus terus-menerus mengasihi seperti kita membayar utang yang tidak pernah berakhir, yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita mengatakan saya sudah lunas membayar kasih, berarti kita tidak lagi akan mengasihi. Sudah lunas kok. Misalnya orang tua ketika anaknya menikah lalu mengatakan, sudah ya, hutang papa mama padamu sudah lunas ya. Sudah tidak perlu lagi saling mengasihi, tidak perlu lagi saling mengenal. Tentunya itu tidak baik ya, seharusnya tidak terjadi. Jadi mengasihi itu tidak ada batasnya. Mengasihi itu terus menerus seumur hidup kita. Karena itu bagaikan utang yang tidak pernah lunas, harus terus menerus kita bayar. Kasih hendaklah selalu ada dalam hidup kita. Mengapa begitu? Paulus memberikan alasannya. Karena kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Lalu Paulus pada ayat yang ke-9 mulai mengutip nih, hukum Taurat yang dimaksud diambil dari kitab Keluaran pasal 20 tentang dasatitah atau 10 hukum Tuhan. Nah, saya sekaligus mengecek Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau Paulus mengatakan jangan berzina,
Ini hukum keberapa? Tet. Hukum keberapa? 7, betul. Jangan membunuh. Hukum keberapa? Tet. 6. Jangan mencuri. Hukum keberapa? 8, betul. Jangan mengingini. Hukum keberapa? 10. Dan masih ada perintah lain gitu. Seringkali digambarkan 10 hukum Tuhan ini bagaikan dituliskan dalam 2 loh batu yang dibawa oleh Musa waktu turun dari Gunung Sinai. Loh batu yang pertama isinya hukum pertama sampai yang keempat, yang kalau diringkas adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sedangkan loh batu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah intinya dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Nah, gambar ini sayangnya dalam bahasa Inggris ya. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ke-6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Bagian yang kedua diringkas dengan satu kalimat, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau diringkas lagi kalimat itu, intinya adalah kasih. Itu sebabnya Paulus terus-menerus menekankan kasih. Kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kasih itulah dasar dari relasi Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesama. Semua diikat oleh kasih. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian selanjutnya dari perikop hari ini, ayat 11 sampai 14 mengajak jemaat dan kita semua untuk bangun dari tidur. Bukan seperti kalau kita tidur semalam lalu bangun gitu ya. Bukan itu, tetapi ini kiasan supaya kita bangun dan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, ini harus kita perhatikan. Senjata terang, bukan senjata perang. Bedanya hanya satu huruf. Paulus tidak mengajak kita untuk berperang. Fokus Paulus bergeser tentang akhir zaman. Akhir zaman yang semakin mendekat. Bagaikan kalau hari itu sudah malam, melewati malam, sudah pagi menjelang siang. Lalu apa yang dikatakan oleh Paulus? Pada saat kita semakin mendekat pada hari Tuhan atau akhir zaman, tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan. Kata tanggalkanlah itu seperti melepas baju. Tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan sebaliknya, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Jadi yang gelap ditanggalkan, yang terang itu dipakai, dikenakan. Bukan untuk pergi berperang melawan musuh, tetapi untuk memperbarui diri kita dengan sikap dan sifat anak-anak Tuhan. Itulah yang disebut anak-anak terang atau senjata terang. Maka Paulus memberikan contoh dan daftar. Seperti apakah perbuatan kegelapan itu? Dalam daftar itu dikatakan oleh Paulus, berpesta pora dan mabuk-mabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus dilepas.
Tidak hanya pada zaman Paulus, pada zaman kita sekarang ini pun, pemuasan diri melalui pesta pora dan mabuk-mabukan, melalui percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati, itu masih tetap ada. Dan itu harus ditanggalkan, harus dilepas. Karena semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan yang biasa dilakukan orang itu diam-diam. Siapa yang ngaku gitu ya, kalau dia terlibat dalam percabulan gitu ya, yang mengikuti hawa nafsu, siapa yang akan ngaku? Pasti itu disembunyikan. Mabuk-mabukan, perselisihan, iri hati, disembunyikan, pura-pura tidak ada apa-apa, pura-pura baik, padahal dalam hati siapa tahu. Itu adalah kegelapan. Mengapa? Karena tidak terang-terangan. Kita berpura-pura, kita menutupi, kita tidak menunjukkan. Karena kalau kita tunjukkan, itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Tetapi perbuatan-perbuatan terang itu sebaliknya. Perbuatan-perbuatan terang atau perlengkapan senjata terang itu adalah hal yang bisa dilihat oleh orang lain dan tidak perlu kita sembunyikan, tidak perlu kita merasa takut dan merasa malu. Itulah perbuatan-perbuatan yang baik. Dikatakan juga perbuatan yang sopan, sehingga kalau dilihat orang lain kita tidak apa-apa karena kita sudah hidup sebagai anak-anak terang. Dan mengenakan Kristus, itulah inti dari perlengkapan senjata terang. Yang kita kenakan, yang kita pakai adalah Kristus. Kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Hidup yang dekat dengan Kristus, hidup yang meneladani Kristus, hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Karena itu Paulus memberikan nasihat menjelang hari Tuhan, menjelang akhir zaman yang semakin dekat. Bangunlah, sadarlah, ingatlah, dan kenakanlah Kristus. Itu adalah sikap yang benar untuk menyambut akhir zaman. Kenakan Kristus sebagai perbuatan terang yang membawa kepada terang, perlengkapan senjata terang yang sangat kita butuhkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu masih tetap kita butuhkan dalam hidup kita saat ini, khususnya dalam kehidupan kita sekarang ini bersama dengan sesama dalam relasi antar generasi. Karena secara khusus bulan September ini di GKI Ngupasan kita akan berfokus pada kasih antar generasi. Memang di antara satu generasi dengan generasi yang lain itu ada perbedaan. Ada perbedaan selera, perbedaan latar belakang, pengalaman hidup, ada perbedaan situasi yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menyamakan atau membandingkan begitu saja lalu mengatakan generasiku lebih baik daripada generasi yang lain. Karena tiap generasi punya cirinya, tiap generasi itu punya hal-hal yang dialami yang berbeda satu sama lain. Karena itu dalam relasi dengan sesama yang berbeda usia dan berbeda generasi, yang dibutuhkan adalah kasih. Sebab perbedaan selalu ada. Perbedaan bisa kita besar-besarkan. Karena memang tiap generasi itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda, pengalamannya berbeda-beda. Tetapi kalau ada kasih, perbedaan itu bukan kita pertentangkan, perbedaan itu bukan kita besar-besarkan, kita garis bawahi.
Tapi justru kita itu saling belajar dan saling menghargai. Ini kuncinya, saling belajar, saling menghargai. Bukan merasa diri generasiku yang paling baik, ke generasi yang selanjutnya itu semuanya buruk, lebih rendah daripada generasiku. Itu kesombongan. Dan kesombongan pasti akan merusak persekutuan. Yang kita butuhkan adalah kasih yang mengikat, sehingga perbedaan generasi membuat kita justru saling menghargai dan saling belajar. Di dalam ilmu sosiologi ada yang namanya teori generasi. Teori generasi itu membagi manusia berdasarkan tahun kelahiran. Nah, ini berbeda dari psikologi perkembangan yang melihat orang itu dari kelompok usia yang berbeda dan kita terus berkembang. Makanya kita pernah jadi bayi, anak kecil, anak tanggung, anak besar, praremaja, remaja, pemuda, dewasa muda, dewasa, dan lansia. Wah, lansia paling menangan nih. Mengapa? Yang lansia pernah muda, yang muda kan belum pernah tua toh. Mulai lansia merasa, oh, lansia itu kelompok yang paling berpengalaman, pengalamannya paling banyak. Kayaknya dosanya juga paling banyak ya, karena umurnya paling banyak toh. Umurnya paling banyak kan dosanya juga paling banyak begitu. Tapi seringkali merasa, oh, hebat loh begitu ya. Padahal sebenarnya lebih tua itu cuma menang satu. Menangnya cuma satu, ya menang duluan aja karena menang tua. Tapi apakah lalu generasi yang lebih muda itu di bawah atau lebih rendah atau lebih bodoh? Tentu saja tidak. Karena tiap generasi itu punya ciri-cirinya. Nah, kembali pada teori generasi. Orang dilihat dari tahun kelahirannya. Ini memang ada ini bahasanya agak kacau itu ya. Saya kok mengambil gambar yang bahasanya kacau. Jadi seharusnya ada generasi yang lebih tinggi lagi, yaitu generasi pembangun, builder, atau silent, generasi diam. Itu lahirnya antara tahun 1925 sampai 1945. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang usianya

pindah ke orde reformasi. Generasi X lahir tahun 65 sampai 80. Pasti banyak di sini, tunjuk jari. Ini adalah generasi yang mandiri, generasi yang mengalami dan melakukan perubahan-perubahan di awal. Nah, ini tidak mengalami orde lama. Ini langsung sudah orde baru dan orde reformasi. Generasi Y lahir tahun antara tahun 81 sampai 96. Milenial. Generasi Y. Ada? Ada ya? Enggak terus pada pindah gereja lain toh. Karena Y ini yang paling suka pindah-pindah gereja. Pada masa peralihan besarnya itu ya, peralihan ke dunia digital. Tapi lahir belum digital. Cuma ketika besar dia mulai digital, mulai mengenal game, mulai mengenal itu ya, Mario Bros, Tamiya ya. Itu generasi Y ya. Kemudian media sosial mulai ada Friendster sejenis itu ya. Generasi yang fleksibel itu generasi Y. Kemudian generasi Z lahirnya antara tahun 97 sampai 2009. Nah, ini mulai disebut digital natives. Lahir sudah digital, sangat mengerti dunia internet, sangat visual, sangat adaptif. Sayangnya generasi Z ini tidak mengenal era Orde Baru. Taunya adalah sudah era reformasi. Kemudian generasi Alpha, lahirnya antara 2010 sampai 2024. Ada di sini? Ada yang baru pindah dari sekolah minggu. Nanti nyanyi ya, Dik. Yang lain-lainnya ada di sekolah minggu. Itu sekolah minggu dikuasai oleh generasi Alpha. Semua muridnya adalah generasi Alpha. Generasi Alpha sama seperti Z, digital natives. Lahir sudah digital. Tapi berbeda. Kalau Z itu masih penikmat, penonton itu ya, nonton YouTube, nonton ini, nonton itu. Kalau generasi Alpha tidak cuma nonton, dia sendiri jadi aktor dan aktris di dalamnya. Melalui berbagai platform media sosial, wow, bayi-bayi itu eksis gitu ya. Ya cuma ketawa-ketawa, tepuk tangan, tapi followernya banyak sekali. Wah, anaknya lucu gitu ya. Yang komen banyak sekali, ya mungkin itu hiburan juga gitu ya. Kemudian juga adanya AI. Nah, AI ini Artificial Intelligence kalau bahasa Inggris, tapi di Indonesia kan menjadi akal imitasi. Jadi ini AI ya singkatannya, bukan AIUEO, bukan itu ya. Bukan AI istrinya susu juga bukan. Kemudian juga sangat familiar dengan gadget ya, bayi-bayi itu jempolnya sudah bisa bergerak-gerak di atas HP karena selalu nonton ayah ibunya. Biasa dengan e-learning. Nah, itulah generasi Alpha. 3 tahun lagi generasi Alpha akan kuliah. Saya yang deg-degan. Masih bisa nyambung tidak gitu ya. Wong generasi Z saja saya sudah merasa sulit. Apalagi generasi Alpha. Memang dunianya berbeda, dunianya tidak sama. Seorang ibu atau seorang nenek, ayah atau kakek tidak bisa berkata, "Zaman saya dulu seumur kamu." Itu kalimat tidak laku, itu kalimat kadaluarsa. Akan dijawab oleh anak atau cucu. Ibu atau oma pertama kali punya HP umur berapa? Ditanya balik begitu aja kita sudah gelagapan. Dunianya memang berbeda. Kita tidak bisa mengatakan zamanku luweh apik, zamanku lebih baik. Luweh enak zamanku toh? Tidak bisa kita mengatakan begitu. Karena zamannya memang berbeda. Zamannya memang berubah. Karena itu dalam kehidupan bersama antar generasi, baik dalam keluarga maupun di dalam gereja dan juga di tengah masyarakat, dalam semua perbedaan itu yang dibutuhkan cuma satu. Satu hal, satu kata, yaitu kasih. Kasih itu akan menyelesaikan semua perbedaan. Kalau ada kasih, kita bisa saling

0: menghormati, menghargai, saling belajar. Yang muda belajar dari yang tua, tapi sebaliknya, yang tua juga belajar dari yang muda. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, walaupun ada perbedaan selera, selera musik, selera liturgi, selera khotbah, selera bahasa, selera macam-macam, makanan dan sebagainya. Ya kan, makanan itu berbeda sekali. Kalau bayangan baby boomer itu kalau snack itu ya lemper gitu ya. Tapi cucu-cucu ini generasi alpha ya, namanya snack itu ya biskuit-biskuit itu ya, keripik-keripik gitu ya. Sudah berbeda sekali. Ya memang itu perbedaan, perbedaan makanan dan sebagainya. Tapi itu tidak memecah kita. Justru perbedaan-perbedaan itu memperkaya kita jikalau ada kasih. Jadi kasih itulah kunci dan dasar dari relasi di antara kita. Walaupun ada banyak perbedaan, maka mulailah dengan kasih supaya semua perbedaan itu sungguh-sungguh memperkaya kita, kita saling belajar dan saling menghargai. Amin. Di dalam saat teduh ini kita akan mendengarkan juga persembahan pujian dari adik Lorenza.
1: Cik.

0: kasih Lorenza, luar biasa talenta bernyanyi dengan suara yang sangat indah dan pasti tidak fals. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan pengakuan iman rasuli.
1: Semadian kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan segenap hati memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
0: Mari kita menaikkan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami semua untuk hidup dalam kasih. Kasih sebagai pengikat di antara berbagai generasi yang ada di jemaat-Mu ini. Tolong kami ya Tuhan untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling belajar, supaya kehidupan kami bersama dari berbagai generasi dapat memperkaya iman kami, sehingga kami lebih mengasihi Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, dan lebih mengasihi sesama. Sertai dan pimpin kami ya Tuhan untuk dapat mewujudkan kehidupan jemaat yang sehat di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, supaya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Pada saat ini kami juga berdoa dan mohon pimpinan Tuhan, baik kami di dalam keluarga, di dalam jemaat, maupun di tengah-tengah masyarakat. Biarlah segala perbedaan yang ada selalu dapat kami sikapi dengan saling menghargai dan saling menghormati, sehingga kami tidak mudah dipecah belah oleh berbagai isu perbedaan yang ada. Pada saat ini juga ya Tuhan, pada bulan September, kami mohon pimpinan Tuhan, baik sebagai GKI Ngupasan yang terus akan melihat perbedaan antar generasi, bagaimana kami dapat hidup bersama berdasarkan kasih, tapi juga pada bulan September ini ada banyak peringatan yang dilakukan, bulan kesadaran tentang kesehatan mental, secara lebih khusus lagi untuk mencegah bunuh diri. Biarlah kami semua dapat ikut serta di dalam upaya-upaya untuk mendampingi, menemani orang lain yang ada dalam keadaan yang berat dan sulit, sehingga kami dapat menjadi telinga untuk mendengarkan keluhan dan cerita mereka, menjadi bahu tempat mereka bersandar, sehingga mereka yang berputus asa tidak lagi merasa diri sebagai seorang yang sendirian, melainkan mereka sedikit demi sedikit kembali memiliki pengharapan untuk melanjutkan hidup ini. Bulan September juga adalah bulan bahasa isyarat. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati supaya melalui bulan bahasa isyarat ini, khususnya kami orang dengar mau masuk belajar dan mempelajari budaya dan bahasa dari orang tuli, supaya dengan demikian kami dapat berkomunikasi dengan baik, saling menghargai dan saling belajar, sehingga kami dapat hidup bersama dalam kepelbagaian yang ada, tetapi kami tetap dipersatukan di dalam kasih Tuhan karena kami mau saling belajar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Secara khusus kami mendoakan untuk Ibu Ani Suswanti, untuk Bapak Sugiyarto, Ibu Sri Luihana, dan Ibu Nirai yang pada masa pemulihan. Kiranya kemurahan Tuhan senantiasa menaungi, menyertai, dan memimpin, sehingga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, melalui berbagai upaya pengobatan yang Engkau berkati, semuanya mendatangkan kebaikan, kesembuhan, dan pemulihan kembali. Biarlah pada masa-masa yang berat dan sulit, mereka tetap dapat merasakan penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Begitu juga cinta kasih dari orang lain, sehingga semuanya itu menguatkan mereka untuk menuju kepada kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka karena Engkau telah memanggil pulang Dr. Andu Sufyan, Bapak Joko Suprianto, Bapak Irman Dosa, dan mungkin masih lagi ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Mereka juga dalam duka cita. Kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan, supaya pada masa-masa yang sulit ini mereka mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, sehingga dapat terus menata kehidupan pada masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan selalu ada dan menyertai setiap langkah hidup kami. Karena itu kami mau berserah kepada-Mu untuk seluruh kehidupan kami, dan kami juga menaikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.

0: Kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang dilayani oleh Ibu Pendeta Tabita Kartika Kristiani. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama komunitas GKI Ngupasan. Kini marilah kita menyaksikan warta kegiatan sepekan.
1: Shalom Mama Papa, mari bawa anak-anak kita dalam ibadah anak di jam 7 dan jam 9 pagi, supaya iman anak-anak kita bertumbuh dalam sukacita Kristus sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 13 September pukul 6:30 dan jam 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kusuma dari GKI Pajajaran Magelang dengan tema Pilihlah dalam Anugerah. Pada ibadah pukul 9 dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu Eros of God Sunday Service pada tanggal 13 September pukul 4:30 sore dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara dengan tema Heal with Grace. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun streaming. Katekisasi Baptis atau CD pada hari Senin 7 September pukul 6 sore di Ruang Daniel Gedung Kegiatan Lantai 2 dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwikara dengan materi pasal 34. Untuk katekisasi baptis atau CD, kelompok baru akan dimulai pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 6 sore di Ruang Daniel dipimpin oleh Penatua Krishna Ariel Josepha. Ibadah pra-remaja pada hari Minggu 13 September jam 9 pagi dengan tema Heal with Grace dipimpin oleh Saudari Wanetri Immanuela Sitepu. Buat kamu yang remaja, yuk gabung di persekutuan remaja pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5:30 sore di Ruang Horeb bersama dengan Kamboja. We want you at KR! Nah, untuk kamu yang kaum muda, join yuk dalam persekutuan kaum muda dengan tema Start with Love pada hari Sabtu 12 September jam 5:30 sore di Ruang TK bersama Penatua Raja. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk bergabung dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 9 September pukul 6 sore bertempat di Ruang Petrus dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 12 September pukul 6 pagi dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwikara bertempat di gedung gereja. Pengobatan gratis akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 7:30 di lingkungan gereja. Pengobatan gratis akan ditujukan bagi anggota jemaat dan warga sekitar gereja yang tidak mampu dan membutuhkan pengobatan. GKI Ngupasan akan mengadakan pelatihan musik untuk instrumen gitar, piano, dan elektron atau organ. Kegiatan pelatihan akan dimulai pada tanggal 19 September 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat atau poster yang ada di papan pengumuman. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya sehingga pengadaan dua buah videotron yang telah terpasang di dalam gedung gereja telah terlaksana dan seluruh dananya telah dilunasi. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota jemaat dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan melalui persembahan dan bantuan dana untuk pengadaan videotron ini. Kiranya videotron yang telah tersedia dapat semakin mendukung pelaksanaan ibadah dan pelayanan GKI Ngupasan. Persembahan peduli kasih untuk korban bencana di NTT sudah terkumpul sebesar Rp13.571.500. Bagi anggota jemaat yang masih ingin memberikan persembahan peduli kasih, dapat memasukkan di amplop putih untuk bencana. Terima kasih atas dukungan, kepedulian, dan kebersamaan seluruh jemaat. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Andu Sufyan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 dalam usia 93 tahun. Bapak Joko Suprianto pada hari Senin 31 Agustus 2026 dalam usia 72 tahun. Bapak Irman Dosa pada hari Selasa 1 September 2026 dalam usia 64 tahun. Demikian pewartaan berita duka kami sampaikan. Mari kita satukan hati dalam doa, memohonkan ketabahan dan penghiburan dari Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagi Saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Ngupasan.
0: Pada persembahan kali ini ada dua amplop tambahan persembahan. Yang satu untuk persembahan bencana, yang satu untuk persembahan khusus. Segenap milik kita adalah titipan dari tangan Tuhan yang murah hati. Karena itu persembahkanlah syukur bagi Tuhan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab darimulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14b. Sembari kantong persembahan diedarkan, mari kita bersama memuji bawa persembahan-Mu.

0: Mari kita bersama membawa persembahan ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan, di mana saat ini kami memberikan persembahan melalui gereja-Mu ini ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri juga yang memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami juga ya Bapa yang telah Engkau pakai melalui persembahan ini. Tolonglah, pakailah hidup setiap kami anak-anak-Mu ini menjadi persembahan yang hidup juga bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan pelayanan kami semua dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
1: Tuhan mengutus kita untuk tetap mengasihi dan melayani sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu.

0: Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema, Renungan Malam. Rema pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta Cabang Pondok dengan tema Pentingnya Berpikir Baik yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Rema malam ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.
1: Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan kami semakin setia mengasihi, taat akan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, malam hari ini renungan bertema dengan pentingnya berpikir yang baik. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mengapa berpikir positif atau berpikir yang baik itu penting? Dan tentunya berpikir yang positif, yang baik itu sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama, dalam pengelolaan stres, kebiasaan ini menurunkan hormon kortisol, pemicu stres dan kecemasan. Kita harus berlatih mengelola stres, dan ini sangat baik, latihan-latihan ini bagi kita. Selanjutnya tentunya, ini sangat menjaga imun tubuh. Pikiran yang optimis itu membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dari berbagai penyakit fisik. Bila kita membaca Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, yang ketiga, manfaat bagi kita adalah meningkatkan fleksibilitas kognitif. Dan tentunya kita akan dibuat semakin lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Kita semakin memiliki sebuah kecerdasan-kecerdasan emosi maupun cara pandang kita dalam menghadapi masalah. Manfaat yang selanjutnya adalah melatih ketahanan mental. Sahabat Petra, individu lebih tangguh dan memiliki mekanisme penyesuaian diri yang baik saat menghadapi kegagalan. Ini sangat penting bagi kita saat menghadapi masalah. Kita memiliki sebuah ketahanan mental di mana kita lebih tangguh dari yang sebelumnya. Dan oleh sebab itu, cara menerapkan pola pikir yang baik atau positif adalah kita harus mengubah internal yang destruktif menjadi kalimat yang lebih realistis dan menyemangati diri kita. Sahabat Petra, pada saat kita berkata-kata dan perkataan-perkataan kita itu seperti menyampaikan firman Tuhan, tentunya hal ini menjadikan sesuatu yang lebih indah. Dan bukan hanya itu saja, setiap perkataan kita memiliki otoritas, kuasa yang sangat berdampak dalam kehidupan kita. Selanjutnya, perlunya kita memiliki penerapan-penerapan dengan rasa syukur dalam hidup kita melalui perkara-perkara kecil disyukuri tiap hari, dan ini sangat melatih fokus pada aspek baik kehidupan kita. Dan yang ketiga, tentunya kita harus terbuka pada solusi. Kita tidak perlu meratapi masalah, berfokus pada hal-hal yang negatif. Jangan seperti itu. Tapi marilah kita berfokus pada hal yang dapat dikontrol dan diperbaiki. Itu akan jauh lebih baik. Dan oleh sebab itu, kembali pada firman Tuhan yang kita pelajari bahwa pentingnya memiliki pikiran yang baik, benar, dan berorientasi kekal terhadap sesama. Dan ayat ini tentunya kita dapat memahami ada alasan-alasan mengapa berpikir baik sangat krusial dalam kehidupan rohani dan sosial. Sahabat Petra, yang pertama, kita ini diciptakan oleh Tuhan dalam kehidupan bersosial. Oleh sebab itu, kita perlu menghargai jiwa sesama dan bukan sebagai beban. Lihat di sana, Paulus tidak melihat jemaat Tesalonika menjadi sebuah beban dalam pelayanannya, melainkan menjadikan sukacita dan bahkan mahkota. Berpikir baik membantu kita melihat orang lain dengan lensa kasih Allah, bukan sebagai gangguan atau saingan. Jiwa-jiwa yang kita lihat dengan kacamata Tuhan sangat berharga, yang perlu kita ajak untuk melakukan sebuah pelayanan yang besar untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebagai gangguan atau saingan. Dan menjadikan sukacita bila bersama-sama sebagai tubuh Kristus membangun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan jiwa-jiwa itu penting di hadapan Tuhan. Yang kedua, fokus pada nilai-nilai kekal. Pikiran Paulus tidak tertuju pada kemegahan duniawi atau materi, melainkan kedatangan Yesus kali yang kedua. Sahabat Petra, berpikir baik dalam iman berarti menyelaraskan pikiran kita dengan apa yang bernilai kekal, yaitu keselamatan dan pertumbuhan rohani orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama melihat pada orientasi yang abadi, di mana kita melihat ada nilai-nilai kerajaan Allah. Orang perlu diselamatkan, orang perlu mengalami pertumbuhan rohani, hidup dalam anugerah-Nya. Yang ketiga, tentunya membangun hubungan yang tulus. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, Paulus memiliki sebuah ketulusan hati, bukan lagi egosentris, tetapi sudah bergeser pada nilai-nilai, yaitu pada teosentris, di mana si Paulus berpikir baik, menjauhkan dari motivasi egois, dan Paulus melayani dengan tulus karena ia sungguh-sungguh menginginkan yang terbaik bagi jemaatnya. Pikiran yang bersih melahirkan tindakan yang tulus. Yang keempat, sumber sukacita sejati. Sahabat Petra, sukacita terbesar Paulus dihadapkan pada saat melihat orang lain bertumbuh dalam iman. Ketika kita membiasakan diri berpikir baik dan mendoakan kebaikan orang lain, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita yang bersumber dari Tuhan. Secara keseluruhan, berpikir baik menurut ayat ini adalah tentang mengalihkan fokus dari diri sendiri atau egoisme kepada pertumbuhan rohani sesama dan kemuliaan Tuhan. Kiranya kita akan terus berlatih berpikir positif, karena hal ini penting dalam kehidupan kita, baik dalam berpelayanan, baik dalam berkeluarga, baik dalam berrelasi, bekerja, dan tentunya kita memiliki sebuah otoritas atau kuasa di mana kita melibatkan Tuhan untuk menolong kita memiliki pikiran positif, dan pikiran positif tersebut membuat orang lain mengalami sebuah pertumbuhan iman, dan kita juga mengalami sukacita. Semuanya mengalami shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kita semakin ditolong oleh Tuhan, dan tenanglah jiwa kita karena kita mengalami kemenangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, baik sakit penyakit, baik hubungan relasi kami dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan keluarga-keluarga yang lain, ekonomi kami, tentang kesehatan kami, ataupun berbagai macam kecamuk masalah yang terjadi. Sebab itu Tuhan, kami mau mengarahkan pikiran kami bukan kepada suatu hal yang membuat kami egosentris, tapi kami mau mengarahkan hidup kami, pikiran kami kepada yang mengarah kepada Tuhan dan mengarah kepada Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahwa tanpa campur tangan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami rindu, kami mengalami kehidupan rohani yang disegarkan, semangat yang patah dipulihkan, dan hidup kami berada pada iman yang kuat, sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami adalah persoalan-persoalan yang biasa. Dan kami mau melangkah malam hari ini dengan tidur kami, kebersandaran kami kepada Tuhan, betapa Tuhan menggenggam kami, melindungi kami, memagari kami, menjagai kami, dan bahkan memelihara kami. Di saat kami tertidur pun, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jiwa kami mengalami ketenangan.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 96 ayat 1. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Renungan hari ini berjudul Nyanyian Baru. Berkali-kali saya mendengar keluhan dari beberapa jemaat terhadap lagu-lagu baru yang dinyanyikan di dalam kebaktian yang mereka ikuti. Mereka merasa asing dengannya sehingga tidak dapat turut menyanyikannya. Mereka lebih senang jika hanya akan menyanyikan lagu yang sudah terbiasa mereka dengar. Apakah ini adalah bagian dari pengalaman Anda? Bagaimanakah sebaiknya kita menyikapinya? Ketika pemazmur mendorong kita untuk menyanyikan nyanyian baru, itu tidak selalu merujuk kepada lagu yang baru saja digubah atau diciptakan seseorang. Namun, nyanyian baru juga merupakan ekspresi atau sikap hati dari orang-orang yang mempunyai pengalaman baru dengan Allah atas pribadinya, berkat, serta pemeliharaannya. Jadi, bisa saja kita menyanyikan lagu lama dengan sikap hati yang baru, yang dipenuhi syukur karena telah kembali menyaksikan kebaikan Tuhan. Nyanyian adalah salah satu media untuk mengungkapkan pujian, syukur, doa, dan harapan kita kepada Tuhan. Namun, nyanyian juga dapat menjadi media pengajaran bagi umat Tuhan. Karenanya, selayaknya lah kita terbuka dengan nyanyian baru, asalkan isinya berlandaskan firman Tuhan. Namun, jika kita diberi tanggung jawab untuk memilih nyanyian yang akan dilakukan dalam ibadah bersama, kita juga perlu memperhitungkan kemampuan bernyanyi seluruh jemaat. Agar seluruh umat Tuhan dapat dituntun mengalami perjumpaan dengan Dia melalui setiap lirik yang diungkapkan dalam lagu tersebut. Dengan demikian, nyanyian itu sendiri akan memberikan kita pengalaman baru untuk mengungkapkan pertobatan, komitmen, atau rasa syukur kita kepada Tuhan. Kasih dan rahmat-Nya baru tiap hari, maka hati kita pun diperbarui untuk senantiasa memuji dan memuliakan namanya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati

0: jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lucius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
1: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Puasa mengandung dua hal penting. Yang pertama adalah berpantang atau menahan diri yang menyingkirkan berbagai distraksi. Dan yang kedua adalah perhatian yang sepenuhnya terfokus pada Tuhan yang memungkinkan kita berrelasi dengan Dia secara lebih mendalam. Daniel sedang dalam pembuangan di Babel ketika ia membaca janji Tuhan tentang pembebasan bangsa Israel setelah sejumlah tahun tertentu. Maka ia lalu mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Daniel pasal 9 ayat 2 dan 3. Dan kemudian melalui malaikat Gabriel, Tuhan memberi pengertian yang lebih baik kepada pemuda itu tentang yang telah Dia janjikan sebelumnya. Alkitab berisi contoh-contoh lain juga. Ketika Yosafat mengetahui bahwa pasukan tentara yang kuat akan menyerang, ia menyerukan puasa kepada seluruh orang Yehuda. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Berpuasa juga menjadi bagian dari persiapan gereja mula-mula dalam memilih para pekabar Injil. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Tujuan disiplin rohani ini bukan untuk mendatangkan jawaban Tuhan lebih cepat atau membujuk Dia supaya mengikuti rencana kita, melainkan menyiapkan kita untuk melihat situasi kita dari perspektifnya dan bertindak berdasarkan yang kita pahami. Saudara pendengar, puasa memerlukan keinginan kuat untuk mendengar Tuhan, kurun waktu untuk berrelasi dengan Dia, dan kesediaan menjauh distraksi yang dapat menghalangi daya penerimaan kita. Jika gagasan ini mengintimidasi Anda, ingatlah tujuannya. Berpuasa menyiapkan kita untuk makin mendekat pada Tuhan dan menerima penguatan dan pimpinannya.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur

tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka, semua sudah berakhir, semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolongmu, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

lepah Dai dan Tovan mengamuk dengan begitu dahsyat. Hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduh

0: Konsultasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644, atau dengan Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati. Petra.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

firman Allah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Mitra.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kecil.

0: Mana Kampus Condong Catur. Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana Kampus Condong Catur. Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana Kampus, Mana Kampus hematnya juara.
2: Mana Kampus.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: disiplin rohani puasa. Puasa melibatkan keinginan yang kuat untuk mendengar Tuhan dan kesediaan untuk menjauhkan diri dari berbagai distraksi. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar.

0: yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
1: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Puasa mengandung dua hal penting. Yang pertama adalah berpantang atau menahan diri yang menyingkirkan berbagai distraksi. Dan yang kedua adalah perhatian yang sepenuhnya terfokus pada Tuhan yang memungkinkan kita berrelasi dengan Dia secara lebih mendalam. Daniel sedang dalam pembuangan di Babel ketika ia membaca janji Tuhan tentang pembebasan bangsa Israel setelah sejumlah tahun tertentu. Maka ia lalu mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Daniel pasal 9 ayat 2 dan 3. Dan kemudian melalui malaikat Gabriel, Tuhan memberi pengertian yang lebih baik kepada pemuda itu tentang yang telah Dia janjikan sebelumnya. Alkitab berisi contoh-contoh lain juga. Ketika Yosafat mengetahui bahwa pasukan tentara yang kuat akan menyerang, ia menyerukan puasa kepada seluruh orang Yehuda. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Berpuasa juga menjadi bagian dari persiapan gereja mula-mula dalam memilih para pekabar Injil. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Tujuan disiplin rohani ini bukan untuk mendatangkan jawaban Tuhan lebih cepat atau membujuk Dia supaya mengikuti rencana kita, melainkan menyiapkan kita untuk melihat situasi kita dari perspektifnya dan bertindak berdasarkan yang kita pahami. Saudara pendengar, puasa memerlukan keinginan kuat untuk mendengar Tuhan, kurun waktu untuk berrelasi dengan Dia, dan kesediaan menjauh distraksi yang dapat menghalangi daya penerimaan kita. Jika gagasan ini mengintimidasi Anda, ingatlah tujuannya. Berpuasa menyiapkan kita untuk makin mendekat pada Tuhan dan menerima penguatan dan pimpinannya.

0: Renungan Sentuhan Hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui Renungan Sentuhan Hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
7: Haleluya.
8: Haleluya.
7: Haleluya.
8: Ada sukacita, amin.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra.

0: Jalandhar Jog of Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, edisi akhir pekan ini, sahabat Petra. Kami berharap sahabat Petra mengawali hari ini dengan kegembiraan dan berkat baru dari Tuhan. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami antarkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Dan tentu sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan ingin diputar di Radio Petra pada program Bun Pagi ini. Request lagu Anda dapat Anda kirimkan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan di keteduhan pagi hari ini, sahabat Petra, kita juga akan menerima firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Murtini dari GKJ Jatimulyo. Ada juga Dr. Salah yang nanti akan membawakan guidelines for living untuk kita, petunjuk kehidupan bagi sahabat Petra semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman kepada kita semuanya. Mari sahabat Petra, kita nikmati pagi hari di akhir pekan ini dalam program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 7 September 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah menjaga laku hidup. Tema ini didasarkan pada bacaan dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah membangunkan kami pada pagi ini dengan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan bersabda kepada kami dan menolong kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami kehendak Tuhan dan dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan dan penebus dosa kami. Kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat 1 Petrus pasal 2. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 yang demikian. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua dengan judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih,

sih aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, menghayati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah menjaga laku hidup. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga laku hidup kita? Terutama ketika kita berada dalam kondisi di mana mungkin kita di bawah tekanan oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok radikal, dan merasa bahwa kita hanya bagian kecil dari bangsa ini. Firman Tuhan tadi dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 mengatakan, saudara-saudara terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, artinya pendatang dan perantau di dunia ini, kalau kita kan di Indonesia bukan pendatang dan perantau, kita tanah tumpah darah kita adalah Indonesia, dan kita sungguh-sungguh masyarakat bangsa Indonesia, kita sungguh-sungguh anak bangsa ini. Jadi kita bukan pendatang dan perantau. Tetapi meskipun demikian, karena jumlah kita nggak terlalu banyak di Indonesia ini, terutama di Indonesia bagian barat, maka kita diajak untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, saudara-saudara, ada banyak sekali keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita. Jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan sudah dimurnikan oleh Tuhan. Tapi dari keinginan-keinginan daging yang selalu menggodai kita. Keinginan-keinginan daging yang bermacam-macam, saudara-saudara. Kemarahan, iri dengki, fitnah, kata-kata kotor, dan sebagainya. Itu adalah keinginan-keinginan daging. Nah, itu seringkali muncul dalam hati kita, terutama ketika kita sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan yang besar. Itu berjuang melawan jiwa kita yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Nah, sehingga saudara-saudara, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging itu. Jadi keinginan-keinginan daging itu yang muncul dalam diri kita maupun yang datang dari luar, pengaruh luar, itu harus kita jauhkan dari diri kita, kita harus jauhkan dari hidup kita. Karena keinginan-keinginan daging itu sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan dan bisa berjuang melawan jiwa kita. Itu yang pertama, kita diajak untuk menjauhkan diri dari keinginan daging. Lalu yang kedua, setelah menjauhkan diri dari keinginan daging, kita diminta untuk memiliki cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau dalam konteks di Indonesia, kita berhadapan dengan agama-agama lain
yang berbeda dengan kita, agama yang meskipun sama-sama dipercaya sebagai agama Abrahamik, tapi sangat berbeda. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, kita diajak supaya memiliki cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Cara hidup yang baik itu harus kita lakukan apapun yang terjadi. Lakukanlah cara hidup yang baik, milikilah. Jadi bukan hanya lakukan, tapi miliki. Dan dari memiliki itu melakukan cara hidup yang baik. Dan itu ternyata ada gunanya, saudara-saudara. Kalau kita punya cara hidup yang baik, maka ketika ada orang lain yang memfitnah kita sebagai pelaku kejahatan, maka mereka dapat melihat bahwa kita nggak melakukan apa-apa, gitu ya. Perbuatan-perbuatan baik kita itu akan dilihat kalau kita punya cara hidup yang baik. Jadi meskipun orang memfitnah, meskipun orang menuduh kita, meskipun orang tidak suka pada kita, tetapi ketika kita memiliki cara hidup yang baik, maka mereka akan melihat kebaikan itu. Jadi harus konsisten, terus-menerus berusaha melakukan kebaikan itu, cara hidup yang baik, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan cara hidup yang baik yang kita miliki itu menjadi sarana kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa melakukan, tetap melakukan kebaikan, meskipun mungkin jumlah kita nggak banyak di masyarakat kita, mungkin juga pekerjaan kita juga tidak membuat kita kemudian bisa dihargai oleh mereka, tapi milikilah cara hidup yang baik. Apapun pekerjaan kita, nggak usah sedih, nggak usah merasa rendah diri, minder, nggak usah. Yang penting, apapun pekerjaan saudara-saudara, saudara punya cara hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang jauh lebih penting, yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak-anaknya. Yang menarik saudara-saudara, ketika mereka melihat cara hidup kita, perbuatan-perbuatan baik kita, maka mereka akan dicelikkan, meskipun ada fitnah, meskipun ada strategi untuk mengalahkan kita, tetapi ketika kita tetap melakukan kebaikan, maka mereka akan melihat perbuatan baik itu lalu memuliakan Allah. Pada hari ia, Tuhan melawat mereka. Jadi jangan khawatir saudara-saudara, Tuhan itu selalu melawat kita, baik ketika permulaan hidup kita maupun ketika tengah-tengah hidup kita maupun akhir hidup kita. Tuhan melawat manusia. Nah, ketika Tuhan melawat mereka yang tidak suka pada kita, membenci kita, membuat trik-trik jahat untuk kita, maka Tuhan sendiri akan melawat mereka. Dan ketika Tuhan melawat mereka dan mereka melihat kita melakukan kebaikan, maka mereka akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, orang Jawa itu punya kata-kata bijak, becik ketitik olo ketoro. Jadi apapun yang terjadi ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan muncul. Dan orang yang melakukan kejahatan, Tuhan akan menegur orang itu. Jadi don't worry gitu ya. Nah yang berikutnya, yang tadi itu yang pertama, supaya kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Yang kedua, memiliki cara hidup yang baik. Yang ketiga, supaya kita tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kaisar maupun pemegang kekuasaan tertinggi. Tetapi saudara-saudara, ada catatannya. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Nah saudara-saudara, jadi itu yang harus kita lakukan, yaitu tunduk kepada pemerintahan yang ada, lembaga-lembaga yang Tuhan sudah tunjuk. Gak usah banyak protes, tapi mengembangkan diri melalui lembaga-lembaga itu, gitu ya. Mengembangkan diri dengan baik,
Dan kita ketika menghadapi, melihat ada hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita, oleh pejabat-pejabat, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Karena kita melakukan menghormati mereka, para pejabat, itu bukan karena mereka saja, prestasi mereka, tetapi karena memang kita mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak benar yang dilakukan siapapun kita, maka kita harus berusaha untuk menegurnya, gitu ya. Kita harus berusaha untuk mengingatkannya, gitu. Jadi itu tugas kita, saudara-saudara, mengingatkan para pemimpin bangsa kita melalui berbagai sarana, berbagai cara. Yang penting harus strategik gitu ya, dan tidak krusa-krusu. Nah, itu penting sekali yang harus dilakukan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, kadang-kadang kita sadar bahwa lembaga-lembaga manusia, terutama di Indonesia ya, pemerintahan, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, itu banyak sekali mereka memakai uang yang bukan hak milik mereka. Mereka melakukan korupsi, dan itu kelihatan sekali bagaimana korupsi itu terjadi begitu luar biasa di Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Dan itu sangat memprihatinkan. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita bersikap kepada pemerintah? Sikap kita adalah tunduk, tetapi karena Tuhan. Artinya apa? Kita tunduk, mengasihi mereka, berdoa untuk mereka karena Tuhan. Tuhan yang telah mengizinkan mereka memimpin bangsa ini. Kita percayakan pada Tuhan yang sudah mengizinkan para pemimpin bangsa ini untuk memimpin negeri ini. Jadi, ya tetap berdoa. Karena segala masukan pasti akan mental. Misalnya MPG gitu ya, makan bergizi gratis. Itu mbok kita ngasih tahu berkali-kali, ada data statistik, ada data-data penting, tidak akan pernah didengarkan. Lalu pertanyaannya, kalau ayat yang 13-14 itu kita lakukan dalam kehidupan konteks masyarakat Indonesia zaman sekarang, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita mencari tahu kehendak Tuhan, lalu apa yang baik dari latihan-latihan itu, Pak, semuanya dilakukan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada pemimpin yang kurang baik, ya kita harus memberitahukan, mendoakan, dan terus mengingatkan sebisa kita dengan cara yang bisa kita lakukan. Nah, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi berbuat baik itu ternyata fungsinya tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi juga untuk membungkamkan orang-orang yang picik, yang mungkin tidak suka pada kita, iri pada kita, mungkin orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang entah kenapa, kita juga kadang-kadang tidak tahu, orang-orang itu tidak suka pada kita, orang-orang itu membuat trik-trik yang kemudian menyerang kita. Jadi harus hati-hati. Nah, sahabat Petra yang terkasih, berikutnya, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ini penting juga sebagai menjaga laku hidup, yaitu hidup sebagai orang merdeka. Tidak terkungkung oleh perasaan-perasaan yang negatif, tidak terkungkung oleh ketakutan, tidak terkungkung oleh apapun yang bisa mengungkung saudara-saudara yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Jadi saudara-saudara harus mencoba untuk benar-benar memanfaatkan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan sebaik-baiknya,
supaya kemudian kita bisa menjadi orang yang berkembang. Nah, saudara-saudara, orang yang merdeka itu orang yang akan punya peluang untuk berkembang. Tapi kalau seseorang itu tidak merdeka, apa-apa disalahkan, apa-apa diatur oleh ayah atau ibu atau orang tua, maka itu akan menjadikan orang itu menjadi orang yang kemudian tidak merdeka. Padahal Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka dalam arti apa? Bukan merdeka seenaknya sendiri, tapi merdeka di dalam Tuhan, bahwa apa yang diperlukan itu kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri dalam kebebasannya juga menganugerahkan kepada kita apa yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, sahabat Petra yang terkasih, hormatilah semua orang. Ini penting. Bukan hormatilah tetanggamu saja, bukan. Bukan hormatilah orang tuamu, bukan itu saja. Tapi hormatilah semua orang, siapapun, dengan kondisi fisik apapun, dengan bentuk apapun, dengan segala rupanya. Maka mari kita hormati semua orang. Lalu kasihilah saudara-saudaramu. Jadi saudara-saudara itu harus dikasihi dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih yang lain-lain. Ya, ada kasih filia, ya, ada kasih storge saat itu. Tapi saudara-saudara, pakai kasih Tuhan, karena kasih yang kita miliki itu terbatas. Tapi kalau kasih Tuhan itu tidak terbatas. Takutlah akan Allah, hormatilah Kaisar. Maka segala sesuatu yang kita ambil keputusan, kita harus ingat bahwa mata Tuhan melihat, sehingga kita takut melakukan hal yang tidak baik dan mau melakukan hal yang baik. Takut akan Allah, hormatilah Kaisar. Hormatilah pemimpinmu, siapapun pemimpinmu itu. Demikian sahabat Petra yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa menjalani, menjaga laku hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murti Nianusa dari GKJ Jatimulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 105,7 Petra FM. Terima kasih sahabat Petra masih tetap setia bersama dengan kami di program Mood Pagi. Kami juga akan tetap menemani sahabat Petra dalam beraktivitas pagi hari ini. Sahabat Petra, mempersiapkan diri dengan baik di pagi hari akan membuat kita lebih tenang dalam beraktivitas. Dan biasanya akan ada banyak inspirasi menarik yang bisa kita dapatkan jika kita bisa beraktivitas dengan tenang. Karena itu sahabat Petra, selamat mempersiapkan diri sahabat Petra dengan baik untuk aktivitas panjang hari ini. Dan bagi sahabat Petra yang ada di rumah mungkin kurang fit hari ini, tetap semangat sahabat Petra. Kami berdoa supaya sahabat Petra bisa segera pulih kembali dan juga beraktivitas seperti biasa. Sahabat Petra juga masih bisa mengirim request lagu rohani yang sahabat Petra suka melalui WhatsApp Radio Petra di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Mood Pagi hari ini.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.